0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: perkembangan penanganan perkara, di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
10: Laporan Khusus.
11: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 GW peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
11: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
3: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
12: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari, Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
3: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
13: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
3: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
14: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
15: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
16: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi Saudara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jauh arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jauh tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
18: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya pendengar, kita balik lagi di Pro 1 RRI Takengon ya pendengar ya. Pendengar, saat lagi tepat di pukul 7.30 kita akan bergabung dengan kabar dari Aceh yang disiarkan langsung melalui Zoom ya. Dapat Anda saksikan juga di YouTube channel RRI Takengon dan YouTube channel RRI, karena kita akan bergabung dengan siaran lintas Korwil 17

0: Ya baik pendengar, kita akan bergabung dengan kabar Aceh lintas Korwil 17 ya.
1: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kembali kita berjumpa di Kabar Aceh untuk hari pertama bulan September, hari Selasa 1 September 2026. Dan pagi hari ini bersama saya Dimas dan juga teman-teman yang telah bergabung tentunya melalui Zoom Meeting RRI. Dan juga Kabar Aceh seperti biasa juga disiarkan melalui live YouTube RRI Banda Aceh. Dan pagi hari ini sudah bergabung bersama saya dari Sabang ada Rizka, di Melabuh ada Bung Karno, Takengon ada Bang Ari, Singkil ada Bang Muksin, dan juga Lusmawe ada Bung Robi. Tapi sebelum saya ke teman-teman semuanya, kita update dulu informasi perkembangan cuaca. Kita sudah terhubung atau telah tersambung melalui line telepon bersama perakewan pagi hari ini, ada Dedi Ardana yang menyampaikan informasi. Selamat pagi Bang Dedi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini Bang Dedi?
1: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
0: Ya. Kabar baik ya. Boleh sampaikan Bang informasi cuaca? Waduh, panas terus nih ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk hari ini bagaimana update informasi perakewan cuaca di sepanjang ya, hari atau untuk provinsi aja begitu?
1: Baik. Jadi dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 1 September tahun 2026. Untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya memang kondisi masih cukup panas ya untuk 1 hingga 2 hari ke depan. Begitu juga dengan daerah utara dan timur Aceh. Hanya saja untuk daerah Singkil, kemudian Kepulauan Banyak memang masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah bagian Tenggara, kemudian Aceh Timur dan Aceh Tamiang juga untuk hari ini juga masih kondisinya masih cukup panas ya, namun menjelang siang atau sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk wilayah tengah itu umumnya juga kami perkirakan memang masih cukup panas ya untuk 1 hingga 2 hari ke depan. Namun untuk wilayah Benar Meriah kemudian Gayanbos itu memang menjelang sore umumnya adanya potensi pertumbuhan awan-awan sini ya, dan ini juga memungkinkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Untuk rata-rata memang ini masih cukup tinggi untuk wilayah kita, itu berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 90%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut. Dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 20 hingga mencapai 25 km per jam.
0: Ya. Baik. Untuk tinggi gelombang sendiri tadi?
1: Ya. Sedangkan untuk ketinggian gelombang rata-ratanya mulai dari pagi hingga esok hari juga untuk wilayah perairan Sabang Malahayati itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh juga masih cukup kondusif, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Memang masih cukup kondusif. Namun untuk wilayah utara ya, Sabang itu memang masih cukup tinggi, ketinggian bisa mencapai 2 meternya.
0: Dengan cuaca ekstrim seperti ini atau suhu dari yang begitu panas juga, apakah juga masih terpantau titik panas ini, Bung Dedi?
1: Betul-betul. Ini titik panas mulai dari kemarin hingga pagi ini juga masih potensinya masih cukup tinggi, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, maksud saya Tapatuan ya, di selatan, kemudian wilayah Singkil itu memang terdapat cukup banyak titik panas ya di sana. Kemudian wilayah Gayanbos memang ada satu titik. Begitu juga dengan halnya dengan wilayah Aceh Barat dan Aceh Barat Daya, ada beberapa titik.
0: Baik. Bagaimana untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan, Bung Dedi? Apakah ada potensi cuaca ekstrim juga?
1: Iya. Untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang kondisi kita mungkin ya untuk tanggal 2 esok hari memang mungkin rata-rata kita akan diterpa oleh hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya terjadi di wilayah perbatasan Sumatera Utara dengan wilayah kita, uh-huh. terutama di daerah Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tamiang, Gayolues, uh-huh. serta daerah pesisir barat dan selatan juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Uh-huh. Mudah-mudahan kondisi yang cukup panas ini mulai agak mendingin ya.
0: Iya, ya, karena ini sudah banyak juga yang merindukan hujan begitu ya, apalagi untuk sementara Banda Aceh, Aceh Besar dan juga sekitarnya begitu ya. Baik, ada himbauan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan Bang Deddy?
1: Ya, jadi himbauannya kepada masyarakat khususnya ya untuk wilayah yang cukup kering, terutama wilayah utara dan timur Aceh, begitu juga dengan wilayah tengah. Mm-hmm. Dalam melakukan hal pembersihan lahan untuk berhati-hati. Memang kami memantau terus hotspot mulai dari kemarin hingga hari ini pertumbuhannya cukup cepat gitu.
0: Baik, oke, terima kasih banyak Bang Deddy untuk informasi perkembangan cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sudah kita simak informasi perkembangan cuaca ya. Mudah-mudahan esok gitu ya atau beberapa hari lagi kami Banda Aceh dan Aceh Besar atau sekitarnya ini diberikan rahmat gitu ya, atau hujan, sudah merindukan soalnya ini. Oke, kita bersama teman-teman yang sudah bergabung di Korwil 17 atau di Zoom pagi hari ini untuk menyampaikan informasi terbaru dari daerahnya. Dan ada satu cewek pagi hari ini, Rizka di Sabang, tapi saya enggak ke Rizka dulu. Saya ke Bung Robi dulu deh ya. Bagaimana cuaca di Lusmai, Bung Robi?
2: Cuacanya ya sama, panas ya.
0: Panas ya. Kita gocek sedikit tadi. Panas juga ya di Lusmai ya?
2: Panas.
0: Atau dalam beberapa hari ini adakah turun hujan di sana?
2: Hujan alhamdulillah ada gerimis, lumayan lah. Basah-basah juga di sana.
0: Lumayan. Ya, alam. Jadi tidak terlalu begini ya kalau ya, kita jalan kalau di sana ya. Kami di sini begitu ya soalnya. Ada kabar apa dari Lusmawe ya, Bang Robi?
2: Dimas dan juga pendengar RRI seluruh Aceh. Kabar dari Lusmawe di mana pemerintah kota Lusmawe terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk kerajinan lokal. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Lusmawe, Dr. Sayuti Abu Bakar SH/MH saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan akselerasi produk kria Sulam dan Anyam tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Direktorat Kria dilaksanakan Senin 31 Agustus 2026. Wali Kota Lusmawe menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah memilih Kota Lusmawe sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program Ekraf Peduli. Dan kegiatan akselerasi produk kria ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Lusmawe sehingga para pelaku ekonomi, para pelaku usaha lokal mampu bangkit, berkembang, dan semakin berdaya saing. Demikian, Dimas dari Lusmawe.
0: Oke, terima kasih Bang Robi. Dari Lusmawe saya ke Melabo, ada Bung Karno dari Melabo. Bung Karno, bagaimana di Melabu? Ada turun hujan di sana?
3: Baik, di Melabu kayaknya memang gersang sekali ini ya.
0: Gersang juga ya. Kayaknya juga merindukan turun hujan ini ya.
3: Iya, tapi seminggu kemarin tuh ada juga kayak kata Bang Robi ya. Jadi
0: basahi
3: bumi terkumar aja.
0: Jadi sempat dibasahi juga begitu ya. Oke, baik. Ada kabar apa dari Melabu, Bung Karno?
3: Baik, terima kasih Bang Dimas di Aceh ya, dan di Sabang ada Rizka, di Takengon ada Ari, di Lusmawe ada Bang Robi, dan di Singkil juga ada sahabat kita Bang Muksin Bintang ya, yang semakin ganteng aja nih. Oke, ada satu informasi dari Melabu soal ratusan warga Aceh Barat padati pasar murah di Melabu. Ratusan warga itu kemarin memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Disperindakop dan UKM, yang tentunya ini bekerja sama dengan Bulog Melabu. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan depan kantor pos Melabu dengan menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paketnya. Jadi harga tersebut lebih terjangkau dibandingkan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran, sehingga ini mendapatkan antusias yang cukup tinggi dari masyarakat. Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Disperindakop dan UKM Aceh Barat Khairul Zadi mengatakan setiap paket itu terdiri dari beras premium 10 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 kg dan telur ayam 1 papan. Yang menyebutkan juga bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengalokasikan anggaran sekitar 1 miliar untuk melaksanakan operasi pasar murah selama tahun 2026. Hingga Agustus 2026 sebanyak 7.920 paket kebutuhan pokok telah disalurkan kepada masyarakat melalui program tersebut. Pasar murah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus juga bisa menjaga daya beli di kalangan masyarakat. Sementara itu, untuk dialog pagi hari ini nanti kita akan mengangkat tema yaitu kebun warga di acak kawanan gajah liar di program Lampu Menyapa. Nanti kita akan hadirkan narasumber yaitu Camat Kecamatan Panti Cermin, Budiman Yasin SAG. Kami juga nanti akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melambu, dan juga kita mengajak pendengar untuk ikut serta partisipasi nanti di line telepon 0811-6889-697 dan juga pesan singkat. Barangkali itu informasi dari Melambu yang bisa kami bagikan, Bang Dimas dan teman-teman semuanya, serta pendengar dan pemirsa.
0: Baik, terima kasih Bung Karno. Kita ke Takengon, ada Bang Ari di Takengon. Takengon kayaknya walaupun gak hujan tetap sejuk aja ya. Apa kabar Bung Ari?
4: Alhamdulillah sehat Bang Dimas. Gimana Bang Dimas, sehat kan?
0: Sehat ya.
4: Sehat ya juga, walaupun di sini sejuk Bang, tapi panasnya lumayan juga sih Bang.
0: Panasnya lumayan juga ya?
4: Lumayan juga Bang.
0: Oke, baik. Ini artinya tidak turun hujan juga selama beberapa hari terakhir?
4: Sama Bang, tidak turun hujan juga. Bahkan di sini juga lagi maraknya karhutla nih Bang. Jadi tadi malam aja ada beberapa titik itu karhutla ya di Aceh Tengah. Gitu Bang.
0: Baik. Malam tadi ya?
4: Tadi malam ada laporan yang kami terima, cuman belum masuk ke KBRN ya. Ada 4 titik kebakaran yang saya terima dari Pusdalop Aceh Tengah gitu Bang.
0: Ya, nah. Baik. Oke, ada kabar lain mungkin dari Takengon Bung Ari, silakan.
4: Iya, kabar lain dari Aceh Tengah dan Benar Meriah nih, wilayah Tengah Aceh nih Bang Dimas, untuk pendengar semua ya. Terkait dengan mutasi Polri, Kapolres Aceh Tengah dan Benar Meriah berganti. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk 2 Kapolres di wilayah Polda Aceh. Di Aceh Tengah, posisi Kapolres AKBP Muhammad Taufik ikut berganti. Ia mendapat penugasan baru sebagai Kapolres Nagan Raya, Polda Aceh. Posisi Kapolres Aceh Tengah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Teguh Siswoyo yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Aceh. Sementara itu, mutasi juga menyasar jabatan Kapolres Benar Meriah, AKBP Aris Cai Dwi Susanto, mendapat tugas baru sebagai Kapolres Aceh Timur. Jabatan Kapolres Benar Meriah kemudian diisi AKBP Riki Nugraha, yang sebelumnya menjabat Kasubdit Patroli Airut Dit Polairut Polda Kalimantan Utara. Rotasi tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir personil di lingkungan Polri. Demikian Bang Dimas dan pendengar ya, untuk laporan singkat ya, berita singkat untuk wilayah Tengah Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Ari. Iya. Dari Takengon kita ke Singkil. Walaupun Rizka disebut lebih awal, tapi Rizka juga yang terakhir ya informasinya gitu ya. Baik. Di Singkil kita dengar memang ada hujan ya. Bagaimana Bung Musin pagi ini cuaca di sana?
5: Baik, terima kasih Bung Dimas dan teman-teman Skorwil semua ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Amin. Amin. Baik, untuk pagi hari ini cuaca mendung berawan.
0: Tapi dalam beberapa hari terakhir bagaimana? Adakah hujan di sana Bung Musin?
5: Kalau hujannya di pada sore hari.
0: Sore hari.
5: Sebentar aja, sebentar.
0: Oke, Baik, tapi ada hujan ya.

0: Pelaksanaan hukuman cambuk disaksikan langsung oleh tim jaksa penuntut umum, tim medis, serta pihak pengamanan dari Wilayatul Hisbah dan kepolisian setempat. Kepala Bidang Wilayatul Hisbah pada Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Singkil Zulkarnain mengatakan, terpidana dinyatakan terbukti secara sah, meyakinkan bersalah karena memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal di wilayah tersebut. Sebelumnya prosesi cambuk dimulai, tim medis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap terpidana. Menurutnya, prosedur standar ini wajib dipenuhi guna memastikan kondisi fisik yang bersangkutan mampu menerima hukuman tanpa menimbulkan komplikasi medis yang fatal. Kemudian, setelah dinyatakan sehat oleh dokter yang bertugas, terpidana langsung dibawa oleh petugas menuju panggung eksekusi yang telah disiapkan di area terbuka rutan. Kemudian ia menambahkan suasana di lokasi eksekusi berlangsung tertib dan hikmat saat Algojo mulai mengayunkan rotan ke punggung terpidana. Serta berdasarkan putusan hakim pengadilan syariah, terpidana dijatuhkan hukuman 19 kali cambukan setelah dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani. Sepanjang prosesi berlangsung, petugas terus memantau kondisi terpidana dan sempat menghentikan hitungan sesaat untuk memberikan minum dan memastikan kondisi fisiknya tetap stabil. Serta Zulkarnain menjelaskan bahwa penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memberantas peredaran minuman keras yang meresahkan masyarakat. Sebelumnya terpidana Alek, warga Pulau Sarok Singkil, Aceh Singkil, secara terbukti memiliki dan menyediakan minuman keras tradisional jenis tuak berdasarkan hasil patroli Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Singkil di Pantai Belibis, Pulau Sarok, Aceh Singkil yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Ketersediaan minuman dan keberadaan warung-warung yang menjual tuak itu sebelumnya dinilai memicu berbagai tindakan kriminalitas dan sempat mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar. Sehingga aparatur kepolisian syariat Islam bersama pemerintah desa setempat melakukan razia atau patroli. Baik Bu Bima, satu informasi dari Singkil di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Bung Muksin Bintang dari Singkil. Ya udah, kita ke Sabang. Ada Rizka di Sabang. Apa kabar pagi ini, Rizka?
2: Iya, halo.
1: Kabar baik ya pagi ini?
2: Iya, baik ya, alhamdulillah baik ya. Di Sabang juga sama, cuacanya sudah lama tidak hujan.
1: Sudah lama tidak hujan juga ya. Panas terus kita ya.
2: Panas terus ini.
1: Angin bagaimana?
2: Kalau untuk di Sabang angin agak kencang ya. Memang di baik. Sabang sering, anginnya tuh sering kencang.
1: Mungkin karena sering kencang ya. Ya.
2: Angin itu apa namanya berpul mungkin di Sabang ya.
1: Ya.
2: Jadi cukup sering untuk angin kencang di Sabang.
1: Oke, baik. Agak patah-patah ya, Rizka. Kenapa?
2: Iya.
1: Mungkin jaringannya kali ya, karena angin kencang ya. Baik, boleh sampaikan kabar apa dari Sabang?
2: Baik. Oke, terima kasih. Ini dari Sabang dapat kita informasikan. Geci Gampong Balohan Abdullah Imung ini meminta penanganan saluran air di sekitar kawasan Pelabuhan Balohan segera direalisasikan. Nah, langkah ini dinilai penting mengantisipasi banjir dan genangan saat hujan lebat. Abdullah mengatakan pembangunan Pelabuhan Balohan merupakan kemajuan penting bagi masyarakat karena menghubungkan Pulau Weh dengan Pelabuhan Uli Banda Aceh. Namun di sisi lain, pembangunan kawasan pelabuhan dinilai berdampak pada sejumlah alur air yang sebelumnya mengalirkan air dari permukiman. Dia menjelaskan saluran tidak berfungsi optimal membuat air lebih mudah menggenang saat hujan deras. Turut berdampak pada sejumlah tambak masyarakat karena aliran air laut ini tidak lagi masuk. Akhir terakhir warga ini tinggal di kawasan yang terdampak persoalan air laut. Karena itu masyarakat khawatir banjir kembali terjadi setiap kali hujan dengan intensitas yang tinggi. Ia juga mengatakan kalau di kampung menyampaikan

0: Baik, terima kasih Rizka dari Sabang. Dari Banda Aceh juga saya sampaikan satu informasi saja terkait KPWBI Aceh mengajak masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok secara bijak selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepala Unit Kehumasan KPWBI Aceh Hafiz Arino mengatakan masyarakat cukup membeli kebutuhan sesuai keperluan dan tidak melakukan panik buying. Menurutnya belanja secara cermat bukan hanya menghemat pengeluaran tetapi juga membantu menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Aceh. Dan perayaan Maulid di Aceh berlangsung hingga 3 bulan mulai dari Maulid awal, tengah, hingga akhir. Dan selama periode tersebut permintaan bahan kebutuhan pokok biasanya meningkat karena perayaan digelar masyarakat dalam skala besar. Dan untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama TPI di Aceh melakukan sejumlah langkah, diantaranya menggelar gerakan pangan murah di 13 titik di Pidijaya, Banda Aceh, dan Aceh Besar. Selain itu, BI juga juga memperkuat ketersediaan pangan melalui pelatihan kepada kelompok tani serta memantau perkembangan inflasi melalui koordinasi TPID setiap pekan. Dan masyarakat pun diimbau tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok. Belilah sesuai kebutuhan tanpa menimbun persediaan di rumah. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan, memberikan informasi pagi hari ini di program Kabar Aceh. Sampai berjumpa kembali besok ya, bersama saya lagi besok insya Allah. Dan ya, kita akhiri. Selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini. Tetap semangat dan menyampaikan informasi-informasi terbaru untuk pendengar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, tadi kita telah mengikuti kabar Aceh sekorwil, lintas korwil Aceh ya. Ada dari RRI Banda Aceh, Lux Maui, Takengon, Sabang, Singkil, dan juga Melabu. Baik pendengar, untuk mengisi waktu kita di pagi hari ini sampai dengan malam nanti tutup acara ya. Saya akan hadirkan ini lagu-lagu semangat ini di ruang dengar Anda.

Pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh mengarahkan tim untuk mencegah interaksi negatif gajah Sumatera dengan masyarakat di kawasan Buter, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Langkah ini dilakukan setelah seekor gajah dilaporkan mengejar warga yang sedang berada di kebunnya. Warga berhasil menyelamatkan diri dari kejaran satwa liar dilindungi tersebut. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata mengatakan, diperkirakan terdapat 3 ekor gajah di lokasi, salah satunya diduga gajah jantan remaja, yang sedang mengikuti jalur jelajahnya hingga mendekati aktivitas masyarakat. Saat ini, tim BKSDA Aceh bersama aparat dan mitra berjaga di lokasi serta menggiring kawanan gajah tersebut kembali ke kawasan hutan untuk menjauh dari pemukiman warga. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya.

Tahukah kamu kekeringan terlama di dunia dimulai pada tahun 1276 dan baru selesai setelah 38 tahun lamanya? Kekeringan terpanjang terakhir yang terjadi di dunia yaitu pada tahun 1621 di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, kekeringan terdahsyat pada tahun 1997. Bahkan saat itu, pemerintah Indonesia sampai mengeluarkan status bencana alam. Bencana kekeringan tentunya terjadi apabila suatu kawasan tidak memperoleh curah hujan yang cukup, bisa berdampak pada kegagalan panen, cadangan air terbatas, sehingga membuat cadangan makanan kian menipis, dan menimbulkan berbagai masalah lainnya, hingga penyakit. Upaya menyelamatkan diri dari bencana kekeringan, jaga kelembapan tanah, gunakan air dengan bijak dan tidak berlebihan, serta lakukan imigrasi jika lokasi tempat tinggalmu berpotensi mengalami kekeringan berkepanjangan.

Cincin api Pasifik, Ring of Fire, adalah wilayah yang paling aktif secara geologis bumi. Cincin yang nyatanya bentuknya mirip tapal kuda ini meliputi 400 gunung bawah laut dan membentang 25.000 mil dari Selandia Baru melewati Indonesia, Jepang, Cina, Rusia, Selat Bering, dan berakhir di Amerika Serikat. Bahkan, menurut Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat, US Geological Survey, di area-area tersebutlah sekitar 90% gempa bumi di dunia terjadi.

Ya baik pendengar, kami sampaikan berita seputar Tanogayo. Tiga kebakaran lahan atau karhutla terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Aceh Tengah pada Senin 31 Agustus 2026 sore. Dua kebakaran berhasil dipadamkan sementara satu lokasi masih dalam penanganan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi malam. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Tengah, tiga kejadian tersebut berlangsung dalam rentang pukul 15.30 hingga 19.30. Masing-masing di Kampung Simpang 4 Raja Wali, Kecamatan Ketol, Kampung Payatumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, dan Kampung Kute Baru, Kecamatan Linge. Di Kampung Simpang 4 Raja Wali, kebakaran melanda kebun tebu dengan luas sekitar 5 ranti dan telah mendekati pemukiman warga. Api berhasil dipadamkan oleh petugas. Sementara di Kampung Payatumpi Baru, kebakaran terjadi pada lahan semak-semak dengan luas lebih dari 1 hektar. Api juga dilaporkan telah mendekati pemukiman penduduk dan berhasil dipadamkan. Kebakaran di Kampung Kute Baru, Kecamatan Linge hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat masih belum berhasil dipadamkan tadi malam. Luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 2 hektar. Petugas mengalami kendala dalam proses pemadaman karena api telah membesar. Sementara ilalang dan kawasan hutan pinus dalam kondisi cukup kering, kondisi tersebut menyulitkan petugas untuk mendekati titik api. Pendengar, untuk informasi selanjutnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.go.id atau melalui RRI Digital.

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang bisa terjadi karena aktivitas lempeng di dalam bumi. Bahkan, boleh jadi dipicu oleh lempeng-lempeng yang macet, sehingga menyebabkan tekanan besar dan bisa terlepas sewaktu-waktu. Gempa kecil konon sebagai tanda awal gempa besar yang bisa menyebabkan gempa susulan sewaktu-waktu. Gempa yang juga disebut gelombang kejut bergerak melalui tanah disebut gelombang seismik. Kekuatan gempa diukur menggunakan skala momen magnitude. Tempat di mana gempa bumi dimulai disebut hiposentrum, sedangkan tanah di atas tempat gempa berasal disebut episentrum atau pusat gempa. Gempa bumi terkuat yang pernah terjadi di Chili pada 22 Mei 1960 dengan kekuatan 9,5 pada skala magnitude momen yang tentunya sangat-sangat tinggi. Jepang sendiri adalah negara yang paling sering mengalami gempa dan karena berada dalam wilayah cincin api Pasifik.

Ya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kampung Kenawat, Aceh Tengah pada Senin 31 Agustus 2026 malam. Kebakaran diperkirakan melanda sekitar 4 hektar hutan pinus dan perkebunan masyarakat. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop PB BPBD Aceh Tengah menerima laporan sekitar pukul 19.40. Masyarakat melaporkan kebakaran lahan yang terjadi di Kampung Kenawat, Kecamatan Lutawar. BPBD Aceh Tengah langsung mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dari posko induk. Personel TNI dan Polri turut membantu proses pemadaman di lokasi kejadian. Kebakaran melanda kawasan hutan pinus dan perkebunan masyarakat dengan luas sekitar 4 hektar. Hingga pukul 21.55 waktu Indonesia Barat tadi malam, petugas masih belum berhasil memadamkan api. Petugas terus melakukan upaya pemadaman untuk mengendalikan kobaran api. Pendengar, untuk informasi lebih lanjut dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas oleh Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia adalah 4% atau 10,86 juta jiwa. Sementara untuk persentase penduduk miskin sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa. Data ini diukur menggunakan Absolute Poverty Measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Melihat kondisi ini, bahkan membuat pemerintah akhirnya menerbitkan Impres Nomor 4 Tahun 2022 untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Targetnya bahkan tidak main-main, yakni tuntas pada 2024.

Baik pendengar, Desa Lutkala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah terpilih sebagai salah satu desa sadar HAM dalam program nasional yang bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dasar sekaligus mendorong pelayanan pemerintah desa yang lebih responsif. Sosialisasi program Desa Sadar HAM tersebut berlangsung di kantor Desa Lutkala pada Senin 31 Agustus 2026. Koordinator Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil Kemenham Aceh, Rosniar SH mengatakan, Desa Lutkala merupakan satu dari 10 desa di Provinsi Aceh yang terpilih dalam program tersebut. Secara nasional terdapat 200 desa yang masuk dalam gerakan Desa Sadar HAM. Menurut Rosniar, keberadaan penggerak HAM di tingkat desa memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program. Dalam kegiatan tersebut, penggerak HAM Desa Lutkala, Famila Lucia Esos, turut memaparkan rencana aksi program HAM yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Familia menilai Desa Lutkala memiliki potensi sosial yang kuat untuk mendukung keberhasilan program Desa Sadar HAM. Hal itu ditopang oleh kelembagaan adat yang kokoh, budaya gotong royong, serta partisipasi masyarakat yang aktif dalam musyawarah desa. Baik pendengar, untuk informasi lanjutnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pancaroba adalah masa peralihan antara dua musim utama di daerah iklim muson, yaitu di antara musim penghujan dan musim kemarau. Masa pancaroba biasa ditandai dengan frekuensi tinggi badai, hujan yang sangat deras atau lebat, yang disertai petir, guntur, dan angin kencang. Pada masa pancaroba, biasanya frekuensi orang yang menderita penyakit saluran pernapasan atas, seperti flu, pilek, atau batuk, relatif meningkat. Masa ini juga banyak ditandai dengan perilaku khas beberapa hewan dan juga tumbuhan.

Pendengar, kita beralih ke berita nasional. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia atau Wamenham Mugianto mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai terkait rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Menurut Mugianto, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi selama dilakukan secara damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan.

0: apa ini? Pesan macam ini kok bolak-balik masuk ke HP-ku ini?
1: Kami menawarkan pinjaman tanpa agunan, hanya dengan modal KTP hingga 50 juta rupiah.
0: Ah, yang betulnya ini?
2: Wei, kenapa kau nih? Dari jauh ku tengok, ngomong sendiri. Kesambat kau ya?
0: Ah, untung kau datang. Coba kau baca dulu SMS nih.
2: Ini pinjol di, pinjaman online. Nggak usah kau ikuti, bahaya kau nanti.
0: Aku pun macam tak percaya. Mana ada orang mau kasih pinjaman sebesar itu nggak pakai agunan? Cembetul aja ya kan?
2: Banyak sekarang pinjol-pinjol ilegal kayak gini. Nggak usah dihiraukan. Menjebak semua ini. Sengsara orang dibuatnya. Sampai ada yang bunuh diri, tahu kok?
0: Kok merepet?

0: kok sama aku? Aku kan cuma ngasih tahu, bro.
1: Waspada dan lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan pinjaman online ilegal.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, kita masuk ke segmen cek fakta. Tim cek fakta liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran undian berhadiah Bank Mandiri. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 22 Agustus 2026. Unggahan disertai menu daftar ketika diklik mengarah pada kolom di unggahan Facebook yang meminta data pribadi seperti nama, nomor WhatsApp aktif, hingga sisa saldo. Lalu benarkah klaim pendaftaran undian berhadiah Bank Mandiri? Tim cek fakta liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran undian berhadiah Bank Mandiri. Penelusuran mengarah artikel berita dari liputan6.com berjudul Bank Mandiri minta masyarakat waspadai penipuan program undian berhadiah. Dalam artikel ini, Bank Mandiri mengimbau kepada para nasabah untuk mewaspadai penipuan berkedok undian berhadiah. Aksi kejahatan ini dapat merugikan sebab membobol rekening nasabah. Korporat Sekretari Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, pelaku tersebut memang sengaja menyebarkan link website phishing menggunakan program undian palsu untuk menjaring korban. Oknum tersebut sengaja menyasar para pengguna media sosial sebagai sasaran empuk. Kesimpulan dari hasil penelusuran cekfakta.com, klaim link pendaftaran undian berhadiah Bank Mandiri seperti yang beredar di Facebook adalah tidak benar atau bisa kita katakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget Raka, justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi, manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
2: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
3: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
2: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
3: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
2: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cair rezeki, tapi juga semangat berbagi.
3: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
2: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
3: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Ya baik pendengar, kita hari ini tepat di tanggal 1 September 2026. Pendengar tahu gak sih kalau hari ini kita memperingati hari jadi ke-78 Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia. Perjalanan Polwan dimulai di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 1 September 1948. Saat itu 6 perempuan Indonesia mengikuti pendidikan kepolisian. Dari sinilah kemudian lahir perjalanan panjang polisi wanita di Indonesia. Hari ini peran Polwan tentu sudah jauh berkembang. Polwan tidak hanya menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga hadir dalam pelayanan masyarakat, edukasi perlindungan perempuan dan anak, kegiatan sosial, bahkan turun langsung dalam berbagai situasi lapangan. Yang menarik untuk kita renungkan nih pendengar ya, kehadiran Polwan menunjukkan bahwa tugas menjaga keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menghadirkan rasa aman dan ruang pelayanan yang lebih humanis bagi masyarakat. Selamat hari jadi ke-78 Polwan Republik Indonesia. Semoga semakin profesional, humanis, berintegritas, dan semakin dekat dengan masyarakat. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Pendengar, kalau kita bicara tentang poluan ya, sebenarnya yang menarik bukan hanya soal seragam dan profesinya. Ada satu pertanyaan sederhana nih, ketika seorang perempuan memilih menjadi polisi, apa yang sebenarnya sedang ia pilih ya? Karena menjadi polisi berarti siap berhadapan dengan persoalan masyarakat. Kadang harus menghadapi konflik kekerasan, kecelakaan, bencana, bahkan situasi yang tidak selalu nyaman. Tetapi di sisi lain ada persoalan-persoalan tertentu yang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Misalnya ketika seseorang perempuan ya menjadi korban kekerasan atau ketika seorang anak harus berhadapan dengan persoalan hukum. Dalam kondisi seperti itu kehadiran poluan bisa menjadi jembatan. Bukan berarti polisi laki-laki tidak bisa menangani. Tetapi ada situasi ketika korban merasa lebih nyaman berbicara dengan sesama perempuan. Dan disinilah kita bisa melihat ya bahwa tugas poluan bukan sekedar menegakkan hukum. Ada unsur mendengar, melindungi, mendampingi, dan memberikan rasa aman. Bahkan pada rangkaian hari jadi ke-78 tahun ini, kita melihat berbagai kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Ada edukasi kesehatan mental, kegiatan sosial, sampai keterlibatan poluan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Artinya ukuran pengabdian tidak selalu berada di balik meja kantor ya pendengar ya. Kadang pengabdian itu hadir di tengah masyarakat ketika orang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau hari ini kita mengucapkan selamat hari jadi ke-78 poluan, sebenarnya kita juga sedang memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan yang memilih pengabdian melalui institusi kepolisian. Selamat hari jadi ke-78 Polisi Wanita Republik Indonesia. Semoga poluan semakin profesional, humanis, berintegritas, dan semakin dekat dengan masyarakat. Karena rasa aman itu bukan hanya tentang tidak adanya kejahatan. Rasa aman juga berarti ketika masyarakat tahu saat mereka membutuhkan pertolongan, ada yang bersedia mendengar dan hadir. Pendengar tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ya pendengar, terima kasih ya telah menemani saya ya. Dari pagi tadi jam 5 sampai dengan sekarang pukul 9.45. Terima kasih yang telah setia ya bersama Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Tapi pendengar jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi Bang Budi yang akan menggantikan saya nih, untuk menggantikan saya di kursi panas nih ya. Untuk membawakan rangkaian program lainnya nih, masih banyak nih program kita sampai nantinya jam 24 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, terima kasih, tetap sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Ari pamit undur diri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian sedari pagi tadi pada pukul 5 telah ditemani sama Bang Ari ya. Kini lanjut lagi dengan saya Budi yang akan terus melanjutkan di siang hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Baik pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti program literasi digital bersama Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, tetap semangat semuanya yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya pendengar. Mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di hari ini. Di hari Selasa, di awal bulan 1 September 2026 pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pengasihatan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di sekolah.
2: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini, Rak. Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget, Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
2: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
3: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
2: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
3: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
2: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
3: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
2: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
3: Ayo taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Literasi Digital RRI Takengon setiap Selasa, Minggu pertama dan ketiga pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Informasi terkini tentang transformasi layanan pemerintah menuju sistem digital, inovasi, aplikasi dan platform yang memudahkan urusan administrasi, kesehatan, pajak dan layanan publik. RRI Takengon untuk masyarakat yang melek digital.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, berjumpa kembali kita di program Literasi Digital di edisi kali ini di hari Selasa 1 September 2026 ya. Kita akan coba bahas terkait tema kita di siang hari ini pendengar, privasi itu penting ya. Nah, coba tanyakan pada diri pendengar masing-masing deh, seberapa penting sih privasi bagi kalian? Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba membuka dompet kita tanpa izin, tentunya pasti kita marah ya. Kalau ada orang yang membaca percakapan WhatsApp kita tanpa izin juga pasti kita tidak nyaman begitu. Nah, kalau ada orang yang mengetahui PIN ATM juga atau mungkin password data-data pribadi kita, tentu juga kita akan panik gitu ya. Tapi anehnya, di dunia digital saat ini terkadang kita justru membagikan sendiri informasi pribadi kita kepada banyak orang gitu. Seperti foto KTP yang diunggah sembarangan, nomor telepon yang dicantumkan sembarangan juga, alamat rumah, tanggal lahir yang dipublikasikan secara sembarangan, lokasi sedang berada di mana dibagikan secara real time ya. Bahkan ada yang memotret boarding pass, kartu identitas atau dokumen penting kemudian mengunggahnya ke media sosial nih. Pertanyaannya, apa semua itu aman? Nah, itulah sebetulnya yang akan coba kita bahas ke depan pendengar di program Literasi Digital edisi kali ini. Privasi itu penting, jangan asal bagikan data pribadi di dunia digital begitu ya. Nah, jadi untuk pertama-tama kita coba harus pahami dulu ini apa yang dimaksud dengan privasi pendengar ya. Secara sederhana, privasi adalah hak seseorang untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya dan menentukan siapa yang boleh mengakses atau menggunakannya. Di dunia nyata ini kita mengenal ruang pribadi begitu ya. Di dunia nyata itu misalnya kamar tidur atau mungkin yang lain sebagainya begitu. Kita tidak suka kalau orang masuk tanpa mengetuk pintu atau tanpa izin begitu ya. Nah, begitu juga dengan data pribadi begitu. Ada informasi yang memang tidak seharusnya diketahui semua orang, seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, tanggal lahir, nomor identitas, baik itu KTP dan lain sebagainya, informasi rekening, password, PIN, kode OTP dan lain sebagainya begitu ya. Masalahnya di dunia digital, sesuatu yang kita bagikan ini bisa menyebar jauh lebih cepat daripada yang kita prediksi begitu. Sekali kita mengunggah sesuatu ke internet, jadi kita tidak selalu tahu jadi siapa yang melihat data-data kita, siapa yang menyimpan, siapa yang mengunduh. Dan yang paling penting, untuk apa informasi tersebut nantinya digunakan, ya kan? Karena jangan-jangan cuma sebatas berpikir, ah cuma nomor telepon aja, ah cuma foto KTP aja, ah cuma lokasi rumah mungkin ya. Mungkin bagi sebagian orang itu terlihat sederhana begitu. Tapi bagi sebagian orang yang berniat jahat, informasi kecil tersebut ini bisa menjadi bagian dari sebuah puzzle besar gitu kalau kita tidak pahami begitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya jangan pernah menyebarkan sesuatu informasi yang sensitif apalagi yang berhubungan dengan data pribadi kita pendengar.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pro 1 RRI Takengon, kita kembali lagi di program literasi digital ya. Jadi kalau saya tanya pendengar, pernah gak sih kalian mendapatkan pesan selamat Anda mendapatkan hadiah? Kemudian diminta mengisi nama lengkap, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, bahkan nomor rekening ya. Atau mungkin pernah mendapatkan telepon Bapak Ibu dengan nama ini, betul pemilik rekening ini. Nah, kemudian penelepon meminta kode OTP. Nah, disitulah kita harus berhati-hati pendengar. Data pribadi ini memiliki nilai. Data tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan, termasuk tindakan penipuan, manipulasi, atau pencurian akun ya. Nah, contoh sederhananya seperti ini nih. Jadi ada seseorang yang mengetahui nama kita, kemudian mengetahui tanggal lahir kita, mengetahui nama anak kita, kemudian juga tahu dia nomor telepon kita, ditambah juga informasi bahwa kita sedang berada di luar kota. Nah, informasi-informasi tersebut apabila dikumpulkan dapat membuat seseorang lebih mudah melakukan pendekatan kepada kita. Pelaku bisa membuat cerita yang terdengar meyakinkan gitu ya. Jadi misalkan dia mengaku dari pihak tertentu mendapatkan informasi bahwa, nah, karena informasi yang disampaikan benar, kita akhirnya percaya ya. Padahal bisa jadi orang tersebut cuman sedang memanfaatkan informasi yang kita bagikan di internet. Nah, inilah pentingnya memahami konsep think before you share. Jadi berpikirlah sebelum membagikan begitu ya. Nah, coba sekarang kita coba mulai evaluasi kebiasaan-kebiasaan kita sendiri nih. Terlalu banyak membagikan kehidupan pribadi ke sosial media ya. Media sosial ini bukan buku harian pribadi kita, bukan. Jadi nggak semua aktivitas ini harus dibagikan. Misalkan kita lagi jalan ke sini hari Senin, terus hari Selasanya kita lagi ada kegiatan ini, hari Rabunya kita ada kegiatan ini, dan lain sebagainya begitu ya. Jadi orang kan tahu kita sedang di mana sekarang, lagi sama siapa, berangkatnya jam berapa, berapa lama kita pergi jalan-jalan, dan semuanya dikasih tahu di sosial media kita kan. Padahal informasi tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pendengar. Selanjutnya juga, nah ini juga sering terjadi nih, foto KTP, SIM, kartu keluarga, tiket perjalanan ya, ataupun dokumen-dokumen lainnya difoto lalu diunggah ke sosmed. Ngapain kayak gitu ya kan? Padahal dokumen tersebut berisi informasi-informasi penting begitu. Kalau memang harus dibagikan untuk sesuatu keperluan, pastikan hanya kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan melalui link yang resmi begitu. Nah, selanjutnya juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi nih, kesalahan-kesalahan umum. Password email sama dengan password media sosial. Password media sosial ini sama dengan password di akun marketplace kita misalkan. Jadi kalau satu akun dibobol, akun lainnya juga bisa ikut terancam gitu. Idealnya menggunakan password yang berbeda-beda untuk akun-akun yang dinilai penting. Selanjutnya yang paling penting ini membagikan kode OTP ya. Jadi ini perlu digarisbawahi sebetulnya, OTP adalah kode rahasia. Jadi kalau ada orang meminta OTP dengan alasan apapun, jangan langsung dikasih. Bahkan kalau orang tersebut mengaku sebagai petugas bank ataupun perwakilan dari marketplace, operator atau jasa-jasa lainnya, jangan mudah percaya ya. Karena kode OTP itu hanya diberikan kepada orang yang bersangkutan. Jadi ketika ada orang lain yang mengaku-ngaku dari pihak bank, karena memang pihak bank sendiri tidak pernah meminta kode OTP kita gitu. Kode OTP memang yang bisa gunakan itu orang yang bersangkutan, tidak ada orang lain begitu. Jadi jangan mudah percaya dengan hal-hal yang seperti itu begitu ya. Dan juga install aplikasi, juga biasanya kita mengizinkan aplikasi untuk mengakses kontak, aplikasi untuk mengakses lokasi dan kamera ya. Jadi padahal seharusnya juga kita bertanya apakah aplikasi ini benar-benar membutuhkan akses tersebut. Dan jangan semua permintaan izin itu kita setujui secara otomatis. Yang ditakutkan apa? Nanti ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, malah ujung-ujungnya nanti membobol akun kita begitu ya. Jadi dunia digital ini memang secara tidak langsung memberikan kita banyak kemudahan. Tapi yang perlu diingat, kemudahan harus berjalan bersama kehati-hatian. Password boleh disimpan tapi jangan dibagikan. Foto boleh diambil tapi tidak semua harus diunggah di sosial media. Media sosial boleh digunakan tetapi privasi tetap harus dijaga pendengar.
Jadi kerahasiaan data pribadi itu cukup kita saja yang tahu, orang lain jangan tahu dengan data-data pribadi kita.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Nah, baik pendengar, sekarang kita masuk di bagian yang paling penting ini ya. Apa sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga privasi di dunia digital? Yang pertama yaitu gunakan password yang kuat. Jadi hindari password-password yang seperti 12345, tanggal lahir, nama sendiri, nama pasangan, nama anak ya. Jadi gunakan kombinasi yang lebih sulit ditebak dan jika memungkinkan gunakan juga pengelola password. Selanjutnya aktifkan autentifikasi dua faktor. Nah ini jika tersedia aktifkan two factor authentication atau 2FA. Jadi ketika seseorang mengetahui password kita masih ada lapisan keamanan tambahan ya. Selanjutnya jangan pernah memberikan kode OTP. Nah itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, OTP itu adalah milik kita, orang yang bersangkutan, bukan milik orang lain. Mau itu perbankan atau layanan resmi yang lainnya ini tidak membutuhkan dan memberikan kode rahasianya itu hanya kepada kita. Jadi jika ada pihak-pihak yang mengaku perwakilan dari bank atau lain sebagainya, jangan dihiraukan karena kode OTP itu dikirimkan untuk kita yang bersangkutan, bukan untuk orang lain ya. Selanjutnya juga periksa pengaturan privasi di media sosial. Jadi coba dilihat-lihat lagi siapa yang bisa melihat postingan-postingan kita, baik itu di sosial media, siapa yang bisa melihat nomor telepon kita, siapa yang bisa melihat daftar teman kita, apakah coba dicek lokasi kita aktif atau tidak. Jadi jangan biarkan seluruh kehidupan digital kita ini terbuka untuk semua orang ya. Dan selanjutnya berhati-hati dengan wifi publik nih ya. Jadi wifi gratis memang menggoda, tapi untuk aktivasinya ini sensitif. Seperti transaksi keuangan atau mengakses akun penting, kita perlu mempertimbangkan keamanan jaringan yang digunakan begitu ya. Selanjutnya selalu update perangkat handphone kita. Jadi pembaruan sistem dan aplikasi ini bukan sekedar membuat tampilan berubah. Jadi seringkali juga pembaruan juga membawa perbaikan di tingkat keamanan di handphone kita begitu. Dan terakhir hapus aplikasi yang tidak digunakan. Semakin banyak aplikasi, semakin banyak pula izin dan akses yang harus kita kelola. Jadi kalau tidak digunakan, ya alangkah baiknya aplikasi tersebut memang lebih baik dihapus saja.

0: Nah, baik pendengar, di sesi terakhir ini dalam program literasi digital sebagai penutup. Jadi dari pembahasan kita pagi ini pendengar, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Internet tidak pernah benar-benar melupakan ya. Apa yang kita unggah hari ini bisa saja tersimpan, disalin, screenshot, atau dibagikan kembali oleh orang lain. Karena itu sebelum mengunggah sesuatu, coba tanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya nyaman jika informasi ini diketahui banyak orang? Kalau jawabannya tidak, jangan unggah atau jangan upload. Kalau jawabannya ragu, jangan dibagikan. Kalau ada yang meminta data pribadi, verifikasi terlebih dahulu. Dan kalau ada pesan yang membuat kita panik, jangan buru-buru mengambil tindakan. Jadi privasi itu bukan berarti kita harus takut menggunakan teknologi ya, bukan ya. Justru sebaliknya, kita harus menggunakan teknologi dengan cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Karena menjadi masyarakat digital bukan hanya soal bisa menggunakan smartphone, bukan hanya bisa menggunakan media sosial, bukan hanya bisa mengunduh aplikasi, tetapi juga memahami apa yang boleh dibagikan, kepada siapa, kapan, dan apa resikonya. Jadi mulai hari ini, sebelum posting difikirkan terlebih dahulu, sebelum diklik diperiksa terlebih dahulu, sebelum memberikan data pastikan, dan juga sebelum percaya verifikasi terlebih dahulu ya. Karena yang namanya privasi itu penting, kalau data pribadi adalah, karena data pribadi adalah tanggung jawab kita sendiri ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya pembahasan kita di pagi hari ini, di siang hari ini, sedikit banyaknya menambah wawasan kita tentang pengetahuan di dunia digital. Jadi lebih berhati-hati lagi ke depannya, jaga data diri kita baik-baik, dan jangan sampai data diri pribadi kita digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, begitu pendengar ya. Kita berjumpa kembali di program literasi digital di edisi selanjutnya pendengar, dan tentunya dengan ragam dan topik yang lebih menarik lagi. Literasi digital bisa didengarkan setiap hari Selasa, minggu pertama di Pro 1RRI Takengon 93 FM ya. Kita lanjut terus dengan rangkaian program-program selanjutnya pendengar. Dan seperti biasa nanti pada pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Terima kasih telah bersama program Literasi Digital RRI Takengon. Siaran hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Mari manfaatkan layanan digital pemerintah untuk hidup lebih mudah dan efisien. RRI Takengon, sekali di udara, tetap di udara.

Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Mendengar dinamika olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Smith Park there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. Gomez kemudian tepatnya di menit ke-59. Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Saya sangat senang. Poin ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much. It was a tough.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan, tetapi pada akhirnya reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
1: Game finished. Alcaraz.

0: panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Coach Igor Tolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Pembentar operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga

0: 3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya tetap ada.
1: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan, pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain

muda atau nggak pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini, kita ada bek kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arialasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, masih bersama Budi juga di sini pendengar, jadi jangan kemana-mana, tentunya ragam informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

baik pendengar, kami selingi dengan informasi di siang hari ini terkait dengan kebakaran kembali melanda rumah warga di Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini di Kampung Bernung Lelabu, Kecamatan Bebesen. Selasa 1 September hari ini sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa tersebut, satu unit rumah berkonstruksi semi permanen milik Suryani usia 55 tahun dilaporkan hangus terbakar beserta sebagian besar isinya. Sementara satu unit rumah milik Eman usia 50 tahun juga turut terdampak akibat kobaran api tersebut. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah dilaporkan tidak berada di lokasi karena sedang berkunjung ke rumah keluarga di Kampung Bebesen. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, mengatakan setelah mendapat laporan, pihaknya segera mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dari posko induk. Petugas pemadam kebakaran bersama personil TNI Polri dan masyarakat kemudian melakukan upaya pemadaman di lokasi. Berkat kerjasama seluruh petugas dan warga, api berhasil dikendalikan sekitar 20 menit setelah kejadian, sehingga kebakaran tidak meluas ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun satu unit rumah beserta isinya mengalami kerusakan akibat dilalap api, sementara satu rumah lainnya turut terdampak. Dan hingga saat ini penyebab kebakaran juga masih belum diketahui dan masih dalam proses penanganan pihak terkait. Sementara itu pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kampung Kenawat, Aceh Tengah Senin malam kemarin, 31 Agustus 2026. Kebakaran diperkirakan melanda sekitar 4 hektar hutan pinus dan perkebunan masyarakat. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdal OPB BPBD Aceh Tengah menerima laporan sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Masyarakat melaporkan kebakaran lahan yang terjadi di Kampung Kenawat, Kecamatan Lutawar. BPBD Aceh Tengah langsung mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dari posko induk. Personil TNI Polri juga turut membantu proses pemadaman di lokasi kejadian. Kebakaran melanda kawasan hutan pinus dan perkebunan masyarakat dengan luas sekitar kurang lebih 4 hektar. Nah, hingga pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, petugas juga masih belum berhasil memadamkan api. Petugas juga terus melakukan upaya pemadaman untuk mengendalikan kobaran api. Dan hingga laporan dibuat, penyebab kebakaran tersebut belum diketahui, pendengar. BPBD Aceh Tengah mencatat tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Tidak ada pula laporan warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Kebakaran di Kenawat menambah catatan kejadian karhutla di Aceh Tengah pada Senin kemarin. Sebelumnya karhutla juga terjadi di 3 lokasi berbeda pada sore hari kemarin, pendengar.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih,

0: Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, hangus terbakar pada Selasa hari ini sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, mengatakan rumah milik keluarga Suryani tersebut berkonstruksi semi permanen dan ludes bersama seluruh isinya. Saat kejadian, pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Api juga berdampak pada satu rumah milik Eman, 50 tahun, dan juga BPBD Aceh Tengah mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dibantu personil TNI, Polri, dan masyarakat untuk memadamkan api. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, menyebut api berhasil dikendalikan sekitar 20 menit setelah kejadian. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut dan sementara penyebab kebakaran masih belum diketahui. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada ya, kembali hadir kita menemani istirahat siang mendengar semua di Selasa siang ini pada pukul 12 kita di program musik budaya pendengar, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Batak di siang hari ini ya. Kalau lagunya lagu Batak, sudah pasti tema dan pembahasan kita di siang hari ini ya sama juga dengan Batak juga begitu ya. Jadi selama kurang lebih 25 menit ke depan kita coba bahas tema kita di siang hari ini, yaitu tokoh-tokoh penting Indonesia berdarah Batak nih ya. Jadi bagi pendengar Pro 1 RRI Takengon yang mungkin orang Batak nih, kita hibur dengan lagu-lagu Batak juga di siang hari ini ya. Nah, baik pendengar Pro 1, jika kita membaca lembaran sejarah Indonesia, ini peran masyarakat berdarah Batak juga sangat kuat dalam mengawal kemerdekaan dan kedaulatan bangsa pendengar ya. Salah satu tokoh besar adalah Raja Sisingamangaraja ke-12. Pahlawan nasional dari Tanah Toba ini dikenal gigih memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda selama puluhan tahun tentunya ya, tanpa pernah menyerah. Dari wilayah Karo sendiri kita juga mengenal Kiras Bangun atau Garamata yang menggalang kekuatan lintas suku untuk menumbangkan pasukan penjajah, terkhususnya di Provinsi Sumatera Utara. Di era mempertahankan kemerdekaan, lahir nama-nama besar di dunia militer seperti pahlawan revolusi, Jenderal D.I. Pandjaitan dan Jenderal T.B. Simatupang. Keberanian prinsip teguh serta pemikiran-pemikiran strategis para tokoh ini menjadi landasan kokoh bagi pertahanan dan integritas negara kita hingga saat ini pendengar. Jadi selain di medan juang, juga kontribusi figur berdarah Batak juga meluas ke ranah diplomasi, kehakiman, dan pers nasional. Jadi siapa yang gak kenal sama yang namanya Adam Malik? Diplomat ulung asal Pematang Siantar ini pernah menduduki posisi strategis sebagai wakil Presiden Republik Indonesia ketiga, serta tercatat dalam sejarah dunia sebagai Presiden Majelis Umum PBB ke-26 ya. Di bidang pers dan sastra, nama Muchtar Lubis juga mengabdi lewat keberaniannya untuk memperjuangkan kebebasan berpendapat dan integritas seorang jurnalistik ya. Sementara di bidang hukum, figur-figur seperti Todung Mulya Lubis ini konsisten menegakkan hak asasi manusia dan keadilan hukum di Indonesia. Karakter kritis, lugas, dan berpegang pada kebenaran ini menjadi ciri khas pembawaan pada tokoh ini pendengar.

Di tanah Batak sih sepertinya udah banyak ya, kalau kita sebutkan satu persatu sepertinya waktu 25 menit ini gak bakal selesai ya. Jadi mungkin ada beberapa lagi nanti kita coba bahas terkait dengan tokoh-tokoh penting Indonesia berdarah Batak. Nanti coba kita bahas ada siapa lagi, nanti kita coba bahas pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, kembali lagi di program Musik Budaya di siang hari ini ya. Kita lanjut lagi terkait dengan tokoh-tokoh penting Indonesia berdarah Batak ya. Di bidang hukum ini kita mengenal yang namanya Bismar Siregar, seorang hakim agung yang dikenal sangat legendaris, bersih, lurus, dan tidak bisa disuap. Ini integritas beliau juga tentunya menjadi teladan abadi bagi para penegak hukum di negeri ini ya. Selanjutnya, nah ini yang penting. Jadi kalau berbicara tokoh-tokoh penting berdarah Batak ini tidak hanya hadir di bidang politik dan militer pendengar, tapi juga di dunia seni, arsitektur, dan juga profesional ya. Jadi tahu gak sih pendengar semua siapa otak di balik megahnya bangunan Masjid Istiqlal, Stadion Utama Gelora Bung Karno, hingga interior Monumen Nasional atau Monas? Nah, beliau adalah Frederik Silaban. Jadi Frederik Silaban ini seorang arsitek kenamaan berdarah Batak yang memenangkan sayembara perancangan Masjid Istiqlal pada era Presiden Soekarno. Jadi karya-karya monumental beliau sendiri kokoh hingga hari ini dan menjadi simbol kebanggaan arsitektur Indonesia di mata dunia tentunya. Belum lagi di dunia bisnis dan hukum modern ya. Ini dunia bisnis dan hukum modern ini kita kenal sama pengusaha sukses Chairul Tanjung, pengacara kondang Hotman Paris juga ya. Ini menunjukkan bahwa etos kerja keras yang dalam budaya Batak dikenal dalam filosofi kerja keras dan merantau ini membawa anak-anak bangsa dari suku ini sukses di berbagai sektor global maupun nasional. Nah, dari ranah seni dan musik ini merupakan salah satu bidang di mana kekayaan budaya Batak paling bergelora dan dikenal luas ya. Nama Nahum Situmorang adalah legenda dalam seni musik Nusantara pendengar. Beliau menciptakan ratusan karya-karya lagu daerah Batak dengan nada yang sangat khas dan tentunya juga lirik-lirik yang cukup mendalam begitu ya. Seperti Lisowi dan Pulau Samosir yang hingga kini terus dinyanyikan lintas generasi ya. Di era kontemporer ini upaya pelestarian budaya juga diteruskan oleh musisi-musisi jenius seperti Vicky Sianipar ya. Jadi melalui eksperimen musiknya ini Vicky berhasil memadukan alat musik tradisional Batak seperti gondang sabangunan ya, hasapi dan juga sulim, tentunya dengan genre musik modern seperti pop dan rock. Hasilnya apa? Hasilnya musik tradisi tidak lagi dipandang kuno, melainkan menjadi karya-karya megah yang dibanggakan oleh anak-anak muda di panggung internasional.

Ya, baik pendengar, kita sudah di penghujung program Musik Budaya di siang hari ini, pendengar. Jadi intinya dari pembahasan kita di siang hari ini, mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan tokoh-tokoh penting Indonesia berdarah Batak, ya. Terima kasih juga kepada pendengar semua yang sudah mendengarkan rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon di siang hari ini. Kita berjumpa kembali pendengar di program Musik Budaya di edisi selanjutnya, tentunya dengan pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya, ya. Terima kasih pendengar, selamat siang, selamat mungkin yang lagi santai, selamat menikmati santap siang sembari juga ngopi, dan masih terus kami temani dengan rangkaian program-program selanjutnya di siang hari ini pendengar, ya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi juga sama-sama kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita akan ikuti pengajian di siang hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang

7 saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain."

Ya, baik pendengar, selamat siang semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Keberseloni produksi RRI Takengon.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawah ni keber Serloni. Tarlo Selasa 1 September 2026. Saudara urum kami Budi, inilah keber Serloni selengkapnya. Konflik manusia rum satwa liar khususnya gajah ilanska pesangan ngesara dekade lebih dan semakin meluas. Mahyani munyawah ni keber Serloni.
2: Konflik manusia rum satwa liar khususnya gajah ilanska pesangan ngesara dekade dan semakin meluas. Konflik ini terjadi Aceh Tengah bener meriah urum sebagian wilayah Biren dan Aceh Utara. Ketua Forum Koordinasi Peci Sri Wahyuni munyawahan. Iwan konflik ini pengedeli jemaah benasah, harta benda pengedeli rugi. Baik bagi manusia atau pegajah, bahkan populasi gajah di kawasan Noya renya-renya menurun. Berbagai upaya penanganan pengai buatan pemerintah rum lembaga konservasi mulai hari mubio gajah munos rerakin penghalang gajah sawah kupeger listrik berarus renah. Tapi langkah hoya gerilen maksimal. Wan 10 ton ini jumlah kampung terdampak konflik P semakin meningkat roa kali lipat. Kawanan gajah HP renya bergeser ku arah selatan semakin dekat rum Kute I Kabupaten. Tenang saya kenai perlunan penanganan menyeluruh berkelanjutan kin melindungi masyarakat segergus kin mujege kelestarian gajah ilanska pesangan. Mahyani Ari RRI Takingan munyawahni keber Serloni.
1: Maulid Nabi umume diperingati urum berbagai kegiatan keagamaan mulai ari pembacaan solawat, dakwah, zikir, rum kegiatan sosial si munurumen jemadle. Mahyani munyawahni keber Serloni.
2: Maulid Nabi umumi peringati urum berbagai kegiatan keagamaan mulai hari pembacaan salawat, dakwah, zikir, rum kegiatan sosial simunuruman jemadeli. Tradisia menjadi sarana muperkuat silaturahmi segergus juga kin meningkatan kecintaan umat Nabi Muhammad. Peringatan maulid gerahanya maknai sebagai kegiatan seremonial pelit. Nilai terpenting singu iwat adalah kuna kati ajaran keteladanan Rasulullah nu itrapen wan murib ter. Kejujuran, kesabaran, alang tolong, rum sikap menghargai perbedaan menjadi bagian ari akhlak Rasulullah si pantas iamalen. Iwan perkembangan kehidupan si semakin dinamis ni, keteladanan Rasulullah juga inilai penting kin si memudeni. Penggunaan teknologi media sosial secara bijak, santun, rum bertanggung jawab katinti menjadi sumber berperpecahan iwan masyarakat. Mahyani Ari RRI Takingan munyawahni keber Serloni.
1: Ketua Umum KONI Marsiano berharap ajang pacuan kuda menjadi momentum membangkitkan semangat masyarakat di daerah ini segergus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Mahyani munyawahni keber Serloni.
2: Ketua Umum KONI Marsiano berharap ajang pacuan kuda menjadi momentum membangkitkan semangat masyarakat di daerah ini segergus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi si terjadi sidah bulan kukodok ni. Inilah Aceh Tengah holok layak menggelar kejuaraan berkuda tingkat nasional termasuk kuda panahan. Hal ini dukung urum kondisi arena HM Hasan Gayo si cocok olok igunan kin pon. Itamah mian kena urum tinggi antusiasme penonton sehingga oya yanggapi layak. Hal ini sawahan Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman Ben-Ben ini waktu menghadiri segergos menutup secara resmi pacuan kuda gayo i arena HM Hasan Gayo. Mahyani Ari RRI Takingan munyawahni keber Serloni.
1: Mutelong terjadi di Kampung Bernung, Lelabu, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, Selasa Sobohni. Lisa Dana munyawahni keber Serloni.
3: Mutelong terjadi di Kampung Bernung, Lelabu, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, Selasa, tanggal 1 bulan 9 2006, sekitar jam 8.15 Sobohne. Sarumah semi permanen Empu Suryani 55 ton hangus mutelong orm isi umah. Sarumah Empu Eman 50 ton kona juga. BPBD Aceh Tengah mengerahkan tulu motor armada pemadam kebakaran. Rara berhasil ikendalinan sekitar 20 menit orum bantuan TNI, Polri, dan masyarakat. Gerara korban jiwa wan kejadian noya, sementara penyebab kebakaran tengah wan penyelidikan. Lisa Dana, RRI Takingan, munyawahni kabar Seloni.
1: Biak saudara nge kami sawahan ke Berseloni Ari RRI Takingan. Nantinan ke Berseloni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takingan. Nanti lupan program ke Berseloni.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat siang pendengar semuanya. Demikian tadi telah kita ikuti keberseruani produksi RRI Takengon di edisi siang kali ini. Selanjutnya kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Armila ya, baru 11 tahun umurnya tapi udah mainnya sama om-om ini, gimana coba? Coba kasih tahu, sebetulnya ini memang betul si Carmila ini umurnya 11 tahun? Atau mungkin siapa yang tahu? Siapa yang tahu coba? Umurnya Carmila kira-kira berapa? Masa iya 11 tahun? Gak mungkin kayaknya kalau umurnya Carmila ini 11 tahun ya kan? Berulang tahun ku tuang minuman ke dalam gelas, pada saat itu ku tahu usiamu baru 11. Sepertinya gak mungkin kalau Carmila ini umurnya 11 tahun ya. Oke, jadi kalau kita ngomongin lagunya Farid Harja Carmila ini jadi sangat menarik gitu ya. Sekaligus problematis juga jika didengarkan dengan perspektif di masa kini. Jadi secara naratif lagu ini menceritakan seseorang yang jatuh hati kepada Carmila. Kemudian muncul pengungkapan ternyata usia Carmila ini masih sangat muda ya. Jadi sumber-sumber yang membahas lagu ini menyebutkan sebagai gambaran kisah cinta imajinernya Farid Harja dengan si sosok Carmila pada zamannya itu ya. Dan secara eksplisit juga liriknya menyebut kalau Carmila ini ternyata usianya baru 11 tahun. Jadi ya karena itulah ya, lagu ini juga gak tepat juga jika sekedar dibingkai sebagai kisah romantis yang patut diteladani ya. Jadi lebih tepatnya kita melihatnya sebagai karya dari konteks sosial dan budaya masa lalu, sekaligus juga menyadari bahwa standar etika dan pemahaman mengenai relasi dengan anak tentunya juga telah berkembang begitu. Jadi coba kasih tahu saya, sebetulnya Carmila ini berapa sih umurnya? Kayaknya gak mungkin baru 11 tahun. Jadi Carmila siapa di sini yang namanya Carmila? Ayo, umurnya berapa nih? Coba tebak, kasih tahu saya, sebetulnya Carmila ini umurnya berapa sih? Selamat siang semuanya pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kita di Pro Dangdut.

Oke, silakan, yuk. Kita buka teleponnya nih. Yang mau request lagu, kirim-kirim salam, mau curhat, mau cerita, mau apapun, kita tunggu siang hari ini. Bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676. Atau kalau misalkan pulsanya lagi habis, bisa chat WA aja 0852-7082-5272.

0: selamat siang.
1: Iya, Bang Herman sehat?
0: Ya, alhamdulillah Bang, sehat, sehat kita semua lah.
1: Jadi menurut Bang Herman, Carmilla ini berapa umurnya Bang Herman?
0: Begini Bang, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi 11, yang kedua hanya rekayasa lagu aja.
1: Betul sekali, namanya juga lagu ya kan?
0: Ini kan bahasanya bisa mana-mana dia.
1: Iya, itu tadi sesuai dengan imajinernya dari Farid Harja.
0: Karena untuk menyempurnakan syair, bisa jadi dikatakan 11, barangkali iya, barangkali cuma hasil karyanya saja kan.
1: Wah,
0: gitu.
1: Betul, tapi kalau menurut Bang Herman mungkin gak umurnya 11 tahun?
0: Makanya kan saya bilang kalau bahasa sini dia bisa terbang kemana-mana untuk menyempurnakan keinginan lewat syair itu.
1: Iya, betul sekali. Gimana Aceh Selatan siang ini?
0: Kalau panas sekali Bang.
1: Di rumah aja dari pagi tadi? Atau seperti biasa?
0: Ini baru pulang kegiatan juga, tapi siangnya belum balik karena panas. Tunggu harinya agak ini dikit lah,
1: agak redup sedikit gitu ya.
0: Agak redup dikit ataupun ya begitulah kan gitu. Panas sekali ini, lumayan panas ini.
1: Enggak ada hujan berapa hari kebelakang ini di sana?
0: Malam bukan semalam, kemarin ada hujan sebentar aja.
1: Oh. Jadilah ya untuk
0: nyiram jalan. Tapi ya terik sekali Bang, panas sekali. Malam pun tidur ya. Kalau enggak berkipas angin atau pakai AC ya enggak inilah kan.
1: Iya betul. Oke. Jadi apa lagunya Bang Herman?
0: Saya mau lagu ini Bang, apa namanya, kau kalau Mansur S bagai tungguk merindukan belaka, ada nggak Mansur S?
1: Mansur S bagai
0: tungguk merindukan bulan,
1: bagai tungguk
0: merindukan bulan.
1: Bagai pungguk merindukan bulan. Oke, sebentar. Bagai pungguk merindukan bulan. Ada Mansur S.
0: Ya.
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Ada. Oh. Oke.
0: Salam-salamnya yang pertama Pak Bung yang lagi tugas kan?
1: Siap, terima kasih Bang Herman.
0: Kemudian apa namanya buat Mbak Yati, Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Ana, Bang Pajri, Bang Cibro, Bang Ari, Kak Amon, Mak Selvi, Mak Pita, Kak Yana, Kak Fatima, Piti di Barjatu, juga yang ada di PRJ, juga yang ada di Bekasi, juga Bang Putra di Bekasi, juga Putra di Aceh Jaya, Amir Mahmud,
1: yeah.
0: Fatma, Fatma di Aceh Jaya juga, kemudian juga Bang Mamat, Bang Aramiku, Bang Sabirun, Bang Angirun, Bang Sultan, Kak Nadia, Kak Cemirawati, Anima, Kak Mona, Erna, Caca, Sarah, Bang Mos, Bang Bayu, Bang Boy, Bang Sendiring, Tania juga. Kemudian keseluruhannya Bang, ini aja dari A sampai J. Jadi biar kawan kebagian waktu, lagu saya pun dapat terputar, kan begitu.
1: Oke, siap Bang Herman.
0: Kak Amoy nanti bentar lagi masuk dia kan?
1: Kak Amoy kebetulan lagi baru siap operasi kemarin usus buntu Bang Herman.
0: Dia dari mana?
1: Di Takengon.
0: Oh,
1: abis operasi usus buntu dia kalau nggak salah kemarin. Coba kita tunggu aja nanti.
0: Oh ya, kita tunggu aja partisipasinya untuk kita semua ya.
1: Mudah-mudahan nanti dia masuk telepon.
0: Oh, saya spesial kan buat ini juga. Saya nggak pernah melupakan hal itu. Semoga hidup langgeng, ketentraman dan damai, dapat keinginan, dapat membina keluarga yang sejahtera, harmonis dan bahagia, mawaddah warahmah, ya kan?
1: Oh, untuk siapa itu?
0: Ya untuk yang nyari ini lah sama Viola ya kan gitu.
1: Saya pikir untuk siapa. Oke, amin, terima kasih Bang Herman.
0: Oke, assalamualaikum, amin. Salam sehat.
1: Ya, oke Bang Herman, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Terima kasih Bang Herman di Aceh Selatan. Salam untuk keluarga semua Bang Herman, sehat-sehat semuanya di rumah ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo juga Budi. Waalaikumsalam.
0: Halo juga Mak Selfie ke ini.
1: Oke.
0: Oke, betul.
1: Betul.
0: Oke. How are you Mak Selfie?
1: Mana?
0: How are you, Mak Selfie?
1: Semoga hidup Mak Selfie minat.
0: Sehat ke kabarnya Mak Selfie? How are you?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lagi ngapain?
1: Lagi mamam.
0: Lagi mamam. Apa mamam siang ini, Mak Selfie?
1: Biasa
0: pake ya.
1: Pakai sayur mayur, pakai lauk pauk.
0: Ngopi.
1: Enggak sih, enggak pernah ngopi,
0: woi. Oh iya, betul enggak pernah ngopi.
1: Ngeteh cuma ngetehnya mau 5 kali sehari.
0: Ngeteh ya, jangan terlalu banyak gulanya lah, ya.
1: Enggak lah, satu sendok cuma 1 gelasan. Ya,
0: kalau bisa kurang-kurangi gula mulai dari sekarang.
1: Iya, pakai gula bermanis maksudnya kan.
0: Iya. Kalau perlu minum tehnya sambil lihat siapa gitu biar manis ya kan. Atau sambil minum teh Mak Selfie sambil ngaca biar jadi manis tehnya kan, sambil ngeliat diri sendiri gitu.
1: Maksudnya kan manis berasa.
0: Pak Selfie di rumah ke apa di kebun?
1: Di rumah juga.
0: Di rumah juga ya. Oke, yang penting sehat semua di rumah Mak Selfie ke.
1: Alhamdulillah sehat-sehat semua.
0: Hujan ke di Kalna apa panas?
1: Kami udah kangen hujan, enggak pernah. Hujan sekali pun udah hampir berapa ya? 2 minggu.
0: Itulah ge. Setidaknya 1 jam.
1: Sebelum pas hujan tiba.
0: 1 jam, 2 jam
1: ada
0: untuk
1: hujan kemarin itu sehari kayaknya.
0: Oh iya betul.
1: Habis itu pacuan kuda seminggu sampai sekarang gak ada hujan.
0: Itu pacuan kuda kemarin berarti berdebu sekali itu ya.
1: Pacuan kuda kemarin berdebu, apalagi anak-anak yang main cross-cross kereta balap anak-anak tuh.
0: Iya betul.
1: Udah terbang-terbang kan.
0: Berdebu semuanya jadinya.
1: Berdebu terbang-terbang terus ternyata kita. Pakai kacamata Ray-Ban.
0: Pakai masker ya kan, pakai kacamata.
1: Pakai masker, pakai payung kan aman.
0: Iya, jadi biar debu-debunya enggak masuk ke dalam hidung itu kan anak-anak kecil.
1: Iya, debunya enggak mampir tempat kita aja. Aman pokoknya nonton pacuan kuda.
0: Iya. Jadi lagunya apa Mak Selfie selain Bujang Merana, apa lagunya nih?
1: Enggak usah Bujang Merana lagi hari ini dari Mansur S aja kayak Bang Herman tadi ke JB-nya Benci.
0: Benci, oke, siap.
1: Mak Selfie benci sama lagu yang tadi kok 11 tahun dahanu.
0: Itulah makanya. Jadi kalau menurut Mak Selfie berapa umurnya Carmilla itu sebetulnya?
1: 17-an kayaknya
0: udah lah. 17-an ya. Rasa anak-anak kecil
1: kan sih. Kan dia udah mau gabung-gabung kan, enggak mungkin 11 tahun tamat SD ya.
0: 11 tahun masih kelas 5 SD itu.
1: Itulah kan enggak mungkin dia mau. Enggak kasih mamanya pigi-pigi tuh.
0: Iya betul, enggak kasih mamanya pigi-pigi. Suruh belajar. Suruh belajar ngerjain PR di rumah malah main-main.
1: Enggak pamit sama mamanya itu pun
0: toh. Iya betul. Bos, salam-salam Mak Selfie.
1: Salamnya terutama untuk Dek Budi, selamat tugas, selamat siang, jangan lupa mamam.
0: Iya siap. Terima kasih.
1: Iya. Kirim salam sama Dek Jolanya terus.
0: Ya.
1: Semoga berbahagia.
0: Amin.
1: Dan tercapai apa yang dicita-citakan berdua.
0: Amin. Mudah-mudahan dengerin ya.
1: Terus selanjutnya ya. Untuk Bang Ari, Bang Fajri, Bang Subru, Bang Joy, Bang Sultan lah semuanya. Bang Firman tadi kembali salam.
0: Ya.
1: Terus spesialnya untuk Kak Amal tadi aja.
0: Semoga
1: cepat sembuh. Tadi Mak Selfie baru nelpon, Budi.
0: Nelpon ke siapa, Kak Amoy?
1: nomor ke Amoy, tapi dia belum bisa ngomong ke anaknya.
0: Oh iya iya iya, oke. Saya pun rencana mau ke sana sih, nanti libur dulu baru rencana mau main ke sana.
1: Iya, dia masih itu tadi. Enggak sempat jenguk, telepon dulu, terus diangkat anaknya kan. Mama belum bisa ngomong, Mak, bilangnya. Terus bilang Mas Yeti, biasanya dia ceria sekali kok telepon sama kami.
0: Betul.
1: Ini enggak ceria lagi, Mak, bilangnya. Enggak bisa ngomong pun dia, bilangnya.
0: Belum. Karena masih proses kan, namanya operasi itu kan butuh waktu.
1: Iya, gitu. Kemungkinan kerja apa obat biusnya belum habis sekarang
0: ya. Iya, betul ya,
1: masih kaku katanya, belum bisa ngomong.
0: Ya mudah-mudahan lah, semoga
1: nanti kalau tempat Budi kesana, Budi mewakili kita semua.
0: Oh iya, siap.
1: Salam dari kami semua. Terutama dari Mak Selfie ya.
0: Oke, Mak Selfie.
1: Iya. Dan spesialnya untuk kru-kru RI lah semuanya. Dan pendengar setia dari A sampai Z. Hari-hari itu matang, itu betul di Budi kan?
0: Betul.
1: Kebagian sebuah kesenggol. Dari Mak Selfie dan jatuh semuanya kan? Gua berizin dari Budi.
0: Waalaikumsalam Mak Selfie. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi siang hari ini kalender terik, panas berdetak tak tak tak pokoknya ya. Udah berapa minggu ini enggak ada hujan ya. Terima kasih Mas Elpi, untuk Amoy juga semoga lekas pulih ya, biar bisa gabung lagi sama kita di Pro Dangdut atau di program-program lainnya begitu. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
0: Siapa ini?
1: Ala Jamila sayang. Oh.
0: Kak Jamila berubah-berubah kalau Kak Jamila telepon tuh suaranya tuh.
1: Suaranya
0: berubah-berubah kakak kalau tiap telepon. Kalau menurut saya ya.
1: Telepon bang Budi cantik suaranya.
0: Gimana kak?
1: Cantik suaranya, merdu.
0: Cantik suaranya merdu. Oh. Oke. Berarti ya, setiap malam minggu gak pernah ikut karaoke Kak Jamila selama ini nih?
1: Enggak.
0: Besok gabung karaoke malam minggu jam 9.
1: Ya nanti minggu depan.
0: Kita nyanyi-nyanyi ya kan, mana tahu suara Kak Jamila bagus bisa ikut Indonesian Idol atau enggak dangdut yang di itu ya KDI atau apa kan lumayan.
1: Biasanya ke suka karaoke ke abang juara satu. Oh dia juara satu sama Bang Cipro. Sekarang nggak lagi.
0: Bang Cipronya sudah di Rimba Raya.
1: Tapi sering aku dengar bang suaranya bang.
0: Bang Cipro.
1: Nomornya nggak ada.
0: Oh.
1: Ada, tak aku dengar. Tapi sekian gimana nyatetnya?
0: Nggak apa, coba didengerin 90,1 dia frekuensinya tuh. 90,1 kalau nggak salah Bang Cibro dinas ke hari ini. Nggak tahu saya, sore atau nanti kalau nggak salah Bang Cibro.
1: Salam Jamila nanti bersama
0: kan? Siap.
1: Jamila kangen bang.
0: Jamila kangen, iya. Jangan lupa sama ayangnya gitu ya.
1: Bang Di.
0: Ya kak.
1: Ini kubayangkan abang di ruangan sendirian kan. Kubayangkan terus si Jamila udah pulang dari situ. Kubayangkan Kak Nur sendirian.
0: Ketawa. Wow, apa lagunya nih kak?
1: Lagu Nur Alimah aja bang bos.
0: Nggak jelas suaranya kak, diulangi lagi kak.
1: Lagu Nur Alimah.
0: Apa judulnya?
1: Ona Sutra.
0: Ona Sutra Nur Halimah.
1: Oke,
0: kirim-kirim
1: saya
0: salam.
1: Putarkan, sayang.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Udah
0: makan tadi.
1: apa ikannya?
0: Apa ya tadi peyek udang.
1: Oh, enaknya makan berduaan ya.
0: boleh. Ayo salam-salamnya kak.
1: Iya, salamnya kita untuk apa? Ada semoga sehat.
0: Oke.
1: Karena berjumpa, kalau ada salaman.
0: Oh, boleh. Kalau nggak main-main ke kantor, nanti kita ada di kantor. Kalau nggak kemana-mana.
1: Rencana bahkan bulan 10 aku mau menjumpa Kak Nur kekasihanku. Tanpa Mas Cipro.
0: Oh iya, janjian aja dulu ketemunya di mana, di kantor ini
1: ke atau mana? Kemarin datang tuh kasihlah bilangnya.
0: Oh iya, kalau bisa pas saya lagi masuk biar saya lagi ada di kantor juga gitu.
1: Ikannya datang situ mbak oleh-oleh.
0: Iya.
1: Jumpai Bang Budi kan.
0: Ngopi nanti kita di kantor nih ke. Iya kak.
1: Oh sampai jumpai Bang Budi kan.
0: Iya betul. Sambil ngopi kita di sini ngobrol-ngobrol ya kan.
1: Berarti gimana caranya bisa kuaket
0: kau? Berarti kita tunggu bulan depan nih ya. Kita tunggu bulan depan nih Oktober nih ya. Iya kita tunggu nanti.
1: Bawa kita.
0: Waalaikumsalam.

0: Kak Jamilah. Geh, gimana ini Kak Jamilah? Oke, kita tunggu ya. Katanya Kak Jamilah mau main ke kantor RRI Takengon bulan Oktober nanti. Kita tunggu ya. Kalau bisa datang ke kantornya pas saya lagi masuk. Kalau pas saya lagi libur, saya nggak ada di kantor. Kita tunggu Kak Jamilah ya. Terima kasih. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa nih?
1: Pak Usna.
0: Pak Usna. Di mana Pak Usna sekarang?
1: Di Hatulintang nih.
0: Di Hatulintang. Sehat, Pak?
1: Sehat nih, Bang.
0: Sehat. Oke. Apa kegiatan pagi tadi, Pak?
1: Ini lagi di kebun nih, Bang.
0: Sendiri, sendiri.
1: Sendiri, Bang. Jadi sama siapa?
0: Kirain sama siapa gitu ya kan. Mana kita tahu. Cuaca di sana gimana?
1: Panas sekali, Bang.
0: Panas. Makan dulu, Pak. Minum kopi dulu dah ke.
1: Udah, Bang.
0: Udah ya.
1: Abang udah.
0: Saya udah dari tadi.
1: Dari tadi.
0: Jadi apa lagunya nih, Pak?
1: Tetes air hina aja dari rumah, Bang.
0: Setetes air hina. Oke, mau kirim-kirim salam silakan.
1: Kirim-kirim salamnya untuk semua aja lah, Bang.
0: Udah ada lagi, Pak?
1: Udah gitu aja, Bang.
0: Oke. Siap, Pak Usna. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Sama siapa tadi? Sama siapa tadi? Aduh lupa, saya mau nanya apa tadi. Saya jadi ngeblank ini. Oke, ada telepon lagi. Saking ngeblanknya, aduh. Rodangdut, selamat siang.
1: Dangdut, darah kita siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana simpang balik keadaannya, Bang Mus?
1: Simpang balik, panas berdetak.
0: Panas berdetak,
1: ditambah air panas lagi mendidih ini.
0: Iya, iya betul ya. Di simpang balik air panas, cuacanya panas, berendam siang-siang kayak gini melepuh yang ada. Iya, ya
1: melepuh banget. Merah keluar di situ bang.
0: Ngapain aja dari pagi tadi, Bang Mus?
1: Gimana?
0: Apa kegiatan pagi tadi? Pagi tadi?
1: Kegiatannya bang, ke kebun aja bang.
0: Ya. Cabai ke atau apa nih?
1: Enggak bang. Bersih-bersih kopi gitu kan.
0: Oh iya betul.
1: Hampir panen kan.
0: Berarti ini di kebun apa di rumah sekarang nih?
1: Ini udah di rumah bang. Kita siang udah di rumah bang. Duhur di rumah dah.
0: Oh iyalah, udah dimasakin sama ibu negara ya kan. Masa gak dimakan?
1: Iya. Itu kegiatannya bang. Kalau punya ibu negara.
0: Baik, siap. Siap. Sedap. Sedap. Sedap. Apa lagunya nih?
1: Lagunya Citra Cinta aja dari Nur Halimah.
0: Citra?
1: Citra Cinta.
0: Citra Cinta.
1: Iya, dari Nur Halimah.
0: Nur Halimah. Oke, salam-salam iya. Bang Mus.
1: Ya mungkin kirim salam nih buat Centeni yang udah standby di 93 MS RI Tengah 500 Padat. Nomor sekali buat Bang Mama juga, Bang Semiring, Mbak Sultan, Pak Seragi, Bang Amirun juga, Bang Putra di Ajai. Juga buat Bang Jafar, Bang Jai, Bang Herman, juga Bang Aimir Mamun, juga Mas Nawan, Mas Bayu, juga Mas Boy. Tak lupa juga buat Bang Armiko, juga buat Padma Anayana, buat Nova, Erna, juga buat Muna. Juga buat Nisa, Nadia, Fitri, Rizky, Nadib, MC City. Juga buat Stiola di sosial bersama CS-nya.
0: Siap.
1: Lupa juga buat Anggasawan dan Anggasawati, RI Tengon, dimana siap ada. Semoga sehat-sehat selalu adanya. Terutama sekali buat yang lagi bertugas di Ruang Gajah.
0: Kata-kata bijaknya mana?
1: Oh, harus bang.
0: Harus.
1: Buatan ya.
0: Spesial buat Bang Mus, harus pokoknya.
1: Laut kelihatan tenang, tapi tidak dengan ombaknya. Mm. Begitu juga dengan manusia, kelihatan tenang, tapi tidak dengan pikirannya.
0: Mantap.
1: Yo, kita aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus. Bang Mus di simpang balik ya. Udah mah di simpang balik panas ya kan, ditambah lagi air panas di situ. Berendam siang-siang yang ada melepuh badan kita. Terima kasih Bang Mus. Salam untuk Ibu Menteri Keuangan di rumah ya. Senang sekali rasanya ya. Pulang-pulang dari kebun ada yang masakin, ada yang bikin kopi. Aduh, aduh. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Dangdut dimana-mana Bang Budi.
0: Eh, gimana ketua sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang Budi.
0: Ini di simpang 3 lagi kayak kemarin enggak?
2: Masih di simpang 3 nih Bang Budi, belum siap-siap nih jet kita nih Bang Budi.
0: Aduh, udah makan, udah ngopi?
2: Udah makan, dimasakin orang Bang Budi.
0: Simpang 3 gimana? Panas, hujan?
2: Wah, panas Bang Budi.
0: Enaknya minum
2: es. Orang berdetak Bang Budi.
0: Hujan-hujan panas-panas kayak gini minum es enak Bang Joy.
2: Gak bisa minum es panas-panas kayak gini Bang Budi. Itu makan panas badan kita Bang Budi.
0: Iya betul ya. Aduh, cuman
2: maunya panas-panas minum ini, kita makan air, minum air panas gitu Bang Budi.
0: Kalau lagi panas kayak gini kita kasih air dingin malah nanti ujung-ujungnya ya batuk, pilek, flu, demam ya. Aduh.
2: Saya minum air aqua nih Bang Budi.
0: Jadi kira-kira berapa hari lagi di simpang 3 nih?
2: Kira-kira nih 2 hari lagi nih Bang Budi.
0: 2 hari lagi selesai lah ya.
2: Mm-hmm.
0: Oke, berarti orang rumah ditinggal dong.
2: Siapa yang ninggalin?
0: Abang?
2: Wah, masa orang rumah ditinggalin? Ini mana mau ditinggalin? nanti marah mamanya atau ditinggalin.
0: Berangkat pagi pulang sore kan, nanti marah mamanya, ujung-ujungnya nggak dimasakin lagi.
2: Tak mungkin Bang Budi, saya tak cerita sama saya Bang Budi. Masa saya ngomong Bang Budi, lihat matanya, mata saya ini takut dia Bang Budi.
0: Tinggal kita pelototin aja, nggak usah ngomong langsung takut gitu dia ya.
2: Biasa pelototin Bang Budi.
0: Waduh.
2: Tutup aja mata Bang Budi, takut dia Bang Budi.
0: Si tutup. Boh. Apa lagunya nih?
2: Ini lagu tadi saya akan.
0: Oh iya. Oke, sama kayak kemarin ini.
2: Iya, gua bibir orang Bang Budi.
0: Kenapa senang sekali dengan lagu ini?
2: Ya, itu lagu kalau Lola Drata itu lagu favorit saya, penyanyinya itu Bang Budi.
0: Kenapa suka dengan lagu ini? Apakah berdasarkan kisah nyata atau gimana ini?
2: Karena Bang Budi dia mengalami kan, dia mengalami berumah tangga. Kalau yang sudah mengalami paham kok lagu ini dia Bang Budi.
0: Oh gitu ya.
2: Coba nanti Bang Budi kok sudah berkeluarga tinggal sama mertua.
0: Oh.
2: Paham Bang Budi.
0: Iya ya, siap.
2: Makan banyak susah Bang Budi. Nggak kerja susah Bang Budi. Semuanya susah Bang Budi.
0: Oke.
2: Nah, coba nanti Bang Budi sama Kak Viola tinggal kan?
0: Tinggal bareng sama orang
2: tua. Misalnya gitu. Tinggal di Makassar. Coba nanti rakasan lagi ini Bang Budi. Itu tak kemana-mana kita bawa tuh Bang Budi.
0: Iya.
2: Hah?
0: Iya betul.
2: Coba nanti Bang Budi. Ini ya Budi yang pernah merasakan temannya Bang Budi.
0: Omongan-omongan orang begitu ya. Gosip-gosip orang begitu.
2: Bukan gosip orang Bang Budi, memang ini kenyataan lagu ini Bang Budi. Makanya saya suka Lola Drata. Nyata dia tuh Bang Budi.
0: Berarti secara tidak langsung memang lagu ini berdasarkan kisah nyata begitu ya kan?
2: Iya, saya tuh pernah merasakan Bang Budi.
0: Iya betul.
2: Coba tanya nanti sama Abang Fadli, Abang Yasman, sama Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nur. Apalagi Bang Herman tadi, gak pernah merasakan juga dia tuh.
0: Oke.
2: Bang Bos, semuanya pernah merasakan.
0: Ya.
2: Tinggal Bang Budi belum pernah merasakan. Coba lanjut Bang Budi.
0: Merasakan tinggal bareng sama orang tua gitu.
2: Memang kalau orang tua kita kan bagus kan.
0: Mertua gitu maksudnya ya?
2: Mertua. Yang kanan kiri ini iseng semuanya Bang Budi.
0: Oh iya berarti.
2: Macam abang ipar, kakak ipar.
0: Berarti Bang Budi. Berarti kan sebisa mungkin kalau habis nikah itu tinggal sendiri, jangan sama mertua, jangan sama orang tua kan gitu.
2: Orang tua kita kan bagus.
0: Pindah
2: aja sini dulu, udah punya anak satu kan, baru pindah. Dia bilang kan. Orang tua kan bagus semuanya Bang Budi.
0: Iya, termasuk mertua kan orang tua kita juga.

0: Susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah.
1: Itu SNS itu dulu, Bing.
0: Itulah pokoknya. Udah yuk, salam-salamnya yuk. Enggak siap-siap ini.
1: Oke, salam-salamnya untuk diri keluarga, sehat selalu kan. Mudah-mudahan kita pergi ke Makassar naik pesawat atau naik kapal bot juga kan.
0: Nah, amin amin, mudah-mudahan.
1: Ah, kok enggak bisa naik pesawat, jalan kaki kan Bang Budi. Oke. Oke. Dan selanjutnya untuk Mbak Ayu, Mbak Ana, Mbak Mirasana, Mbak Hayati, Mbak Teki, Mbak Isabana, Mbak Miyanti, Mbak Arang-Rang, Mbak Selalu, dan untuk semua bang-abang penyiar kita kan.
0: Iya.
1: Dan tidak lupa Tuhan, Bapak Pimpinan kita, Bapak Imam Taufik, semoga Mbak Selalu di Pakengan. Dan tidak lupa Tuhan untuk Abang Sapan kita yang ada di bawah ya.
0: Siap, siap, siap.
1: Yang lagi bertindak tugas menjaga kantor dan keamanan untuk Bang Budi itu kan.
0: Siap.
1: Apa yang ucapkan selamat tugas untuk Bang Sapam kayak selalu.
0: Siap, terima kasih Bang Joy.
1: Dan untuk semua pendengar PRI Takengon, yang lagi menikah radio kanannya, dimana saja berada, semoga kayak selalu mereka Bang Budi.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, namanya tadi ya, Bang Budi orang Bang Budi ya.
0: Oke, Lola Drekel ya, siap.
1: Oke, bawa kita,
0: bro. Bawa kita, muru-muru, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang kayak begitu ya, orang-orang zaman sekarang itu kan ya kanan kiri depan belakang ya kan, gak bisa ngelihat kita senang, kerjaannya iri aja, iri hati, iri dengki ya kan, kerjainnya ngomongin orang aja kayak gak ada kerjaan lain, orang diomongin ya kan, jadi ya gitulah, susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang lain susah. Ini ada Mas Nawan di Jagung Jeget, coba WA nih. Mas Nawan di Jagung Jeget 0853-6296 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung Jeget. Request lagu dari Arman Ovi feat Siva, judulnya Bahtera Cinta Bang. Salam-salamnya buat Bang Sultan yang punya banyak singkatan, Bang Mus yang punya banyak kata-kata, Bang Herman yang punya catatan nama seluruh pendengar, dan buat seluruh pendengar Tia RRI dimanapun berada aja Bang Budi. Oke. Dan buat Kak Selvi penyiar, semoga sehat selalu dan gak betah di Pro 2 biar balik lagi nemenin kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bisa didengerin Pro 2 Mas Nawan ya. Pro 1 nya kan 93, kalau Pro 2 nya 90,6. Mungkin Mas Nawan kangen sama Kak Selvi, bisa didengerin Pro 2 nya di 90,6 gitu ya. Oke, di Jagong lagi musim debu nih Bang, tanah udah kering kerontang, porak berdetak ya. Emang betul udah berapa minggu ini hujan, aduh sepertinya kita musuhan sama hujan udah beberapa minggu ini ya. Terima kasih Mas Nawan di Jagong Jeget, nanti kita putar request lagunya ya. Nah, ini karena antrian juga sudah semakin panjang, kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show,
4: Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, kita jeda sejenak. Pukul 14 waktu Indonesia Barat kita hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, marak beredar sebuah unggahan di akun media sosial Facebook ya, dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara atau BUMN ini bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis atau MBG. Setelah ditelusuri pendengar terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya, atau hoax. Dilansir dari berbagai media, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan salah satu media yang berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo menutup BUMN untuk bisa melanjutkan program makan bergizi gratis ya. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi ratusan BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi MBG adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan pendengar ya. Ya itulah demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cair rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: Rodangdut dangdut adalah kita. Kembali lagi, masih bersama Budi di sini pendengar. Kita coba baca-baca lagi WA-nya yang sudah masuk siang hari ini. 0853 8072 sekian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Budi. Selamat siang juga. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Sehat juga untuk Kak Fitri nih ya di Pereje. Ini Fitri dari Pereje, request lagunya dari Lesti, Bawa Aku ke Penghulu. Salamnya buat Bang Budi dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Oke, Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti, request dari Kak Fitri di Pereje. Terima kasih. Ada Kak Yana di Toa, 0813-6151 sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Selamat siang, dangdut adalah kita. Oke, request lagu dari Pak Haji, judulnya Masa Depan. Salamnya buat Bang Budi beserta ayangnya. Terima kasih. Jangan lama-lama Bang Budi. Iya. Jangan, ini saya sebentar lagi selesai siaran jam 3 nih. Gak lama kok. Jangan lama-lama Bang Budi. Iya, siap. Terima kasih. Dan buat pendengar setia Pro Dangdut semuanya, semoga sehat selalu. Buat Bang Herman, terima kasih. Oke, berizin Bang Budi, murum-murum Kak Yana ya. Terima kasih. Lagunya tadi Pak Haji Roma Irama, judulnya Masa Depan. Terima kasih Kak Yana. Ada Bang Mahmud. Bang Mahmud lagi, Bang Amir Mahmud. Kok jadi Bang Mahmud ya? Bang Amir Mahmud, 0822-8335 sekian. Oke, okay. Assalamualaikum Bang Budi Penyiar. Waalaikumsalam Bang, request lagu dari vokalnya M. Yunus, judulnya Arjun, lagu itu duet. Salam-salamnya buat spesial buat Mas Boy, buat Mas Yudi penyiar RRI Padang. Oke, okay, ya Bang Reno penyiar Melabo, buat Yuna penyiar Loksmawe, buat penyiar RRI Takengon, salam semuanya. Dan buat Bang Budi, salam yang teristimewa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Amir Mahmud di Melabo. Salam-salam untuk keluarga semua. Sehat-sehat semuanya di rumah Bang Amir Mahmud ya. WA-nya sudah saya baca-baca, kita angkat telepon lagi. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan orang Isak.
0: Dengan orang Isak. Gimana kabarnya Isak?
1: Panas.
0: Panas. Enaknya minum es kelapa, Mak Sada.
1: Ah, es kelapanya juga enggak ada di sini, enggak ada dalam gua.
0: Atau mungkin minum-minum apa gitu ya kan, cuman jangan terlalu sering. Jangan terlalu
1: sering. Gimana kabarnya Budi?
0: Alhamdulillah sehat Mas. Oh, syukurlah.
1: Ayangnya gimana kabarnya?
0: Ayangnya lagi sibuk kerja kalau siang-siang kayak gini.
1: Sibuk kerja. Tapi benar juga tuh tadi cerita Bang Jo itu gak?
0: Apa tuh?
1: Itu tadi Bang Jo itu tadi cerita.
0: Iya. Itu kan memang di mana-mana, nggak cuma di sini ya kan?
1: Iya. Gimana emang saya juga ngerasain kayak gitu
0: ya kan? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kan begitu.
1: Iya.
0: Mau di kanan, kiri, depan, belakang, ya kita tutup kuping aja lah. Terserah orang mau ngomongin apa ya kan.
1: Iya. Itu sih mending kalau dari mertua, dari orang tua sendiri ya malah.
0: Nah, ini luar biasa ini kayak gini, agak lain ini.
1: Iya.
0: Biasanya kan orang tua yang paling dekat sama kita, yang paling mendukung biasanya kan.
1: Ya orang tua sendiri malah saya ngalamin kayak gitu kan.
0: Itu waktu masih di Jawa atau udah di Isak?
1: Masih di Jawa.
0: Masih di Jawa
1: kan,
0: ya.
1: Kan dulu kan di sempat tinggal sama orang tua sesudah ini sudah nikah ke 3 bulan kami.
0: Iya betul ya, namanya lika-liku kehidupan rumah tangga begitu ya.
1: Kalau sama mertua malah enggak pernah satu rumah kami.
0: Iya.
1: Kebetulan kan bapaknya kan udah ada rumahnya sama istri yang dulu kan.
0: Itulah
1: masalahnya, gara-garanya saya dapat orang budak punya anak satu.
0: Apa, itu kan gimana kita menjalaninya kan, orang mau ngomong apa kan terserah.
1: Mama itu agak menentang lah kayak gitu kan.
0: Jadi posisinya karena Mas Ada waktu itu mungkin masih gadis.
1: Iya kayak gitu. Itu kayak mana yang duda pun orang sayang sama kita kah?
0: Ah betul.
1: Nah, orang bujang pun kalau buat main-main ngapain?
0: Betul. Kalau emang apa rezeki mau jodoh itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu.
1: Ya? Tiga bulan tuh lu pahitnya, sampai kuali-kuali melayang.
0: Duh, aduh.
1: Gara-gara tengurusin anak bawaannya tuh kan. Ya udah, aku bilang sama bapaknya, ya udahlah, aku bilang bang, kita pulang aja ke rumahmu, aku bilang. Apa di sini pun bukan rumahku, aku bilang kan. Ya terserah kau, katanya bilang suami kan.
0: Memang senyaman-nyamannya.
1: Gitu kan.
0: Senyaman-nyamannya tempat tinggal ya rumah kita sendiri lah begitu ya.
1: Akhirnya udah pindah ke rumah. Karena kerjaan agak susah gitu, ya udah kabur ke sini.
0: Dari Mak Sada kalau nggak salah Jawanya Jawa ngapak ini, entah di entah di Banyumas atau di Cilacap. Cilacap lagi lebih ngapak itu.
1: Iya, Cilacap Barat kami.
0: Ngapaknya lebih-lebih ngapak. Cilacap, Banyumas, Purwokerto, Tegal, Brebes, Cirebon, Cirebon, ya itu udah ngapak semua itu.
1: Iya.
0: Kapan terakhir pulang ke Cilacap, Mak?
1: Lagi tahun 2017 awal.
0: Oh, udah lama, udah 9
1: iya,
0: tahun.
1: Iya, balik lagi tahun 2017 akhir sini.
0: Oh, udah lama, gak ada rencana kesana lagi main-main?
1: Ya, nanti kalau udah ada buat ongkos, buat makan kita,
0: ya,
1: kan?
0: Betul.
1: Kan gak mungkin kita ngandelin yang kesana.
0: Iya, pokoknya udah apa... Cilacap, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, wah itu cantik-cantik pantainya. Luar biasa.
1: Kami jauh dari pantai.
0: Oh iya iya.
1: Sekitar 1 jam lebih, 2 jam lah.
0: Oh jauh berarti ya.
1: Iya, karena kami kan wilayah Cilacap Baratnya.
0: Iya iya iya.
1: Majenangnya.
0: Iya iya iya. Oke. Oke, jadi curhat-curhat sama Mak Sada nih ya. Enggak apa-apa
1: itu
0: berbagi.
1: Itu gara-gara Bang Jai tadi.
0: Berbagi, makanya berbagi.
1: Betul,
0: kami. Kan berbagi pengalaman kan gitu.
1: Iya.
0: Oke, jadi apa lagunya Mak Sada nih?
1: Lagunya dari Asep Irama aja. Aku yang di barat, kau yang di timur.
0: Ush.
1: Itu spesial buat buat yang lagi nyariin.
0: Oke, kau di barat, aku di timur gitu.
1: Iya, kan itu sendirinya pun kayak gitu. Yang satu di timur, yang satu di barat.
0: Iya, entah mungkin yang di entah mungkin yang di timur nanti saya bawa ke sini atau mungkin yang di barat malah dibawa ke sana ya kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus ini, terus apa? Bikin jembatan gitu.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, kepanjangan kalau bikin jembatan. Iya, salam-salamnya Mak Sada, ayo.
1: Salam-salamnya buat Budi sama Viola aja. Mudah-mudahan cepat ini kepelaminan.
0: Amin. Terima kasih.
1: Buat Bang Ari, Bang Fajri kah? Buat Erik yang ada di Pro 2 ya?
0: Iya, Erik di Pro 2.
1: Telti yang udah pindah juga nih ke bawah nih sama Erik nih.
0: Iya betul. Aduh.
1: Iya buat Kak Ana, Kak Ayu ke, buat Dua Nur biasalah.
0: Iya.
1: Buat Pak Lang Herman, Bang Joy, Bang Mus, buat Mak Selvi, buat Mak Pita yang dibom terus ini nggak nyesaknya ini dia sayang dia.
0: Sayang. Dibom terus.
1: Okay. Buat kamu cepat sehat ya kamu, biar suaranya menggelegar lagi.
0: Saya kangen sama Kak Amo ini.
1: Iya, lama kan, selama kali lah nggak ada nelpon.
0: Mudah-mudahan lekas sembuh Kak Amo ya, biar bisa gabung lagi sama kita.
1: Itulah suaranya itu loh.
0: Oke, ada lagi Mak? Ada
1: ya,
0: lagi?
1: Buat semuanya aja ya, buat yang dengerin, yang udah masuk, yang belum masuk semuanya aja.
0: Oke. Okay. Terima kasih Mas Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Mas Sada dari Isak ya. Salam untuk semua masyarakat Isak di sana, untuk Alvan Aulia di sana yang lagi sibuk bekerja di sana. Alvan Aulia, semangat terus bekerja ya, mudah-mudahan lancar terus rezekinya. Halo Pro Dangdut, selamat siang Pro Dangdut. Halo Bandung, dengan siapa ini? Terputus ternyata. Oke lah ya, karena sudah mau jam setengah tiga, antrian lagunya juga belum terputar semua ini lagu-lagu. Mudah-mudahan bisa terputar semua lagu-lagunya ya. Jadi kita langsung aja putarkan lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

pimpinan rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Setetes air hina dari request dari setetes air hina ini dari Pak Haji Romai Rama ya, yang di request sama Pak Husna tadi di Atulintang. Terima kasih Pak Husna, sudah kita putarkan request lagunya tadi. Selamat beraktivitas lagi di kebun katanya Pak Husna tadi ya. Oke, dua lagu selanjutnya ada request dari Bang Mus tadi, Nur Halimah Citra Cinta, dilanjut dengan request lagu Bang Joy tadi, Lola Drekel Buah Bibir Orang.

Buah bibir orang dari Lula Drekel, request dari Bang Muhtar, Bang Joy di Pondok Baru, di Pondok Sayur, salah terus dari tadi ya. Terima kasih Bang Joy. Buah bibir orang ya, saya sudah dengarkan tadi, memang lagunya lumayan dalam sih. Ya, apalagi untuk keluarga-keluarga kecil yang baru mau memulai rumah tangga ini, memang alangkah lebih baiknya kalau sesudah nikah itu tinggal di rumah sendiri, mau itu rumah sewa, rumah sendiri ya, pokoknya sebisa mungkin kalau sudah nikah itu pisah sama orang tua, mau itu sewa atau mungkin alhamdulillahnya sudah punya rumah sendiri ya, jadi sebisa mungkin ya udah pindah aja, jadi tinggal berdua, jangan tinggal lagi sama orang tua kalau sudah berkeluarga begitu ya. Oke, terima kasih Bang Joy, sudah kita putar tadi lagunya. Lagu selanjutnya Bahtera Cinta, request dari Mas Nawan di Jagong Jeget, dan request dari Kak Fitri di Pereje, Bawa Aku ke Penghulu.

0: pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan dua lagu selanjutnya sebagai penutup ada Roma Irama Masa Depan dan juga Yus Yunus Arjun ya. Saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada sore hari ini. Serangkaian lagu dan juga informasi akan kita hadirkan lagi bagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baru saja selesai rekan Budi mengantarkan beragam rangkaian lagu dan juga informasinya. Begitu juga dengan seterusnya pendengar, akan ada rangkaian lagu dan juga informasi lagi. Pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk lintas informasi.

kini menempati posisi 3 besar sementara dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia API World 2026 kategori destinasi kreatif. Hal tersebut berdasarkan klasemen sementara hingga 31 Agustus 2026. Temas River Park mengkoleksi 254% suara dan destinasi kami masukkan 2,54% suara. Destinasi wisata Aceh Tengah itu berada di peringkat ketiga di bawah P. Ali Panorama Alam Impian Kota Pekanbaru yang memimpin dengan 71,69% dan Ataya Garden Kabupaten Bungo dengan 24,19%. Sementara itu RTH Muaro Kabupaten Sijunjung berada di posisi keempat dengan 1,27% suara. Posisi berikutnya ditempati Andreas Resort Kabupaten Pesawaran dengan 0,17%. Posisi Temas River Park masih sangat mungkin berubah karena periode voting berlangsung hingga 30 September 2026.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sahabat pendengar Urang Gayo, kentongan berbunyi, tanda kita harus siaga dan peduli. Melalui program kentongan, kita belajar bersama tentang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, sampai pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi ruang kita bersuara bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, dan masyarakat demi membangun kesadaran dan kekuatan bersama. Inilah kentongan. Siap sebelum bencana, kuat saat bencana, bangkit bersama setelah bencana.

sore pendengar RRI Takengon, sedikit teduh untuk suasana sore kita dan untuk bisa melanjutkan kembali aktivitas-aktivitas pendengar. Dan ada hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi sulit dan di dalam suatu bencana. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ketika kemarin juga kita merasakan terjadi bencana alam di daerah kita ini, bagaimana solidaritas di tengah bencana tersebut. Dan bencana memang tidak bisa kita prediksi. Bencana memang bisa datang tanpa kita ketahui kapan saja bisa datang. Jadi ketika bencana terjadi, ada rumah yang rusak, ada aktivitas masyarakat yang terhenti, ada keluarga yang harus mengungsi, bahkan ada saudara-saudara kita yang ada sebagian kehilangan sumber penghidupannya. Namun di tengah situasi itu, ada kekuatan yang seringkali membuat kita tetap bertahan. Ada bantuan, ada kepedulian dari orang-orang sekitar kita, kepedulian dari masyarakat kepada masyarakat, dukungan relawan, bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial, tentu saja juga ada semangat gotong royong.

0: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
1: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
0: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
1: Waduh, bahaya itu Bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang. Gak berani aku.
0: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
1: Oh gitu toh Bang, aman ya?
0: Aman Le.
2: Ino,
3: ada musio.
4: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

Pendengar RRI Takengon, kita teruskan dengan informasi yang sore hari ini mewarnai suasana sore ketika kegiatan aktivitas masih terus dilakukan lagi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, kita teruskan untuk sore hari ini. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, jadi solidaritas itu apakah muncul ketika adanya bencana saja, dan apakah solidaritas yang sebenarnya itu harus dibangun jauh sebelum bencana datang? Jadi menurut pendengar itu bagaimana? Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, jadi ketika ada pertanyaan mengapa solidaritas masyarakat menjadi sangat penting ketika terjadi bencana, kita rasakan kemarin itu, dan tidak hanya kemarin, ketika terjadi bencana kategorinya aja mungkin beda-beda. Kalau ada kebakaran seperti di tempat-tempat yang kemarin kita ketahui, itu juga kategorinya bencana alam. Dan solidaritas itu muncul berdatangan, itu penting karena ada empati untuk kita. Masyarakat masih memiliki semangat untuk bergotong royong yang begitu kuat. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada, gotong royong itu sampai sekarang, sampai hari ini, masih rasanya diperlukan di negeri kita ini. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, cermin budaya kita, ya itu tadi salah satunya semangat bergotong royong.

Pendengar RRI Takengona, dengan informasi yang masih disampaikan kita di program Kentongan sore hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk juga setelah informasi-informasi yang kita sampaikan ini, kita menyongsong waktu asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Secepat itulah waktu bergerak untuk hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan kita ketahui bencana itu, jadi kalau sudah di tempat yang terbuka, yang luas gitu, kondisi di lapangan tentu tidak selalu mudah. Ada kepanikan, ada keterbatasan informasi, ada kebutuhan yang sangat mendesak, dan ada masyarakat yang mungkin belum tahu harus melakukan apa, karena di tempat-tempat kita mengungsi itu ada anak-anak dan para perempuan, lansia bahkan, itu yang harus selalu kita lebih cepat bergeraknya karena mereka membutuhkan sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan, pendengar RRI Takengon? Masyarakat harus saling membantu. Kita juga yang terdampak gitu, nggak mesti harus boleh ada di tengah-tengah mereka asal tidak mengganggu proses evakuasi dan penanganan bencana. Karena cuma kalau kebakaran itu kan perlu cepat begitu kan, kendaraan-kendaraan mereka yang datang, para petugas pemadam kebakaran. Dari bincang-bincang kita sebelum-sebelumnya, ternyata selang air itu berat dengan tendangan air yang juga kencang. Jadi kalau ada yang mengganggu di sekitar, itu akan memperlambat bantuan itu. Dan pendengar RRI Takengon, kan ada solidaritas setelahnya. Jadi ketika sering terjadi bencana, masyarakat bergerak secara spontan. Ada yang mengumpulkan donasi, ada yang memasak untuk pengungsi, ada yang membantu membersihkan puing-puing kalau kebakaran, ada relawan di posko, ada relawan untuk memasak dan banyak lagi. Bahkan relawan untuk mereka menyampaikan informasi, karena ada yang khusus menyampaikan itu agar tidak terjadi kesalahpahaman di area yang begitu luas dan juga begitu banyak. Jadi nggak ada yang dapatkan informasi setengah-setengah, nggak ada informasi-informasi yang nggak valid gitu kan. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan rangkaian lagu dan juga informasi bagi kesemuanya untuk melengkapinya nanti seperti tadi kita sampaikan, terus melengkapi dengan lagu-lagu religi setelahnya karena waktu asar juga akan kita jelang sesaat ini.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Sahabat pendengar, urang gayo yang kita sayangi, bencana bisa datang tanpa kita duga. Tapi dengan ilmu, kesiapsiagaan, dan kebersamaan, resikonya bisa kita kurangi. Terima kasih sudah bersama program Kentongan. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita. Sampai jumpa di Kentongan berikutnya. Tetap siaga, tetap peduli, demi Tanoh Gayo yang aman dan kuat.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Untuk sore hari ini, seperti tadi kita sampaikan, nantinya untuk memadukan rangkaian lagu dan juga informasi ini setelah asar nanti, setelah pelaksanaan ibadah sholat asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Biasanya akan kita awali pendengar dengan tilawah atau pengajian dan juga kumandang azan asar dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Pendengar RRI Takengon dimanapun selalu mendengarkan satu persatu rangkaian lagu dan juga informasi kami. Kita cukupkan untuk informasinya sementara, nantinya akan bisa berlanjut kemudian.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengono. Sore hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Kita rangkaikan rintas informasi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI menunjuk Dr. Andes Alam Syuhada SHMM sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Aceh Tengah. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat perintah Bupati Aceh Tengah dengan nomor pegawai 875.1/56.04/SP/2026 yang dikeluarkan di Takengon pada 31 Agustus 2026. Berdasarkan surat perintah itu, Alam Syuhada mulai melaksanakan tugas sebagai PLT Sekda terhitung 1 September 2026 sampai dengan 30 September 2026. Di samping tetap melaksanakan tugasnya sebagai asisten administrasi umum. Dalam menjalankan tugasnya, Alam Syuhada juga diwajibkan untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat strategis serta prinsip dalam pengambilan kebijakan dengan Bupati Aceh Tengah.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Eli, liburan yuk. Healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

Selamat sore pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini. Dan sama saya kira di dengan daerah yang lain, ini juga jam padat untuk jam pulang dari kantoran. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, berpadu lagi berbarengan dengan yang jalan-jalan sore. Dan ada yang memang jam ini waktunya untuk bisa ngeliat-liat suasana di luar.

Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting. Pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026. Pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.

Dan pendengar RRI Takengon masih diucapkan selamat sore lagi untuk anak lagu informasi masih di sini bersama RRI Takengon yang tengah merangkaikan rangkaian lagu-lagu yang tentunya Anda masih mendengarkan sepanjang waktu ini. Pendengar RRI Takengon, untuk seterusnya rangkaian lagu-lagu yang dihadirkan untuk semuanya di manapun Anda berada dan yang tengah menikmati suasana sore yang sudah kerasa teduh walaupun angin masih bertiup cukup kencang untuk sore ini.

0: Sore untuk sore ini menyampaikan kembali informasi yang bisa Anda lihat di laman rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan karhutla berdampak terhadap sekitar 5,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebut dampak kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Dante mengatakan sekitar 13.500 kasus ISPA tercatat secara kumulatif sejak Juli hingga Agustus 2026. Sebagian pasien telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Dan menurutnya lagi, hingga sehari sebelumnya masih terdapat 4.082 orang yang mengalami ISPA. Mereka membutuhkan penanganan dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan. Dan Dante menyebutkan jumlah kasus ISPA tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena karhutla masih berulang di sejumlah wilayah. Pemerintah mengedepankan edukasi masyarakat untuk mengendalikan dampak kesehatan akibat karhutla. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker.
1: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Selamat sore pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini. Nantinya rangkaian lagu masih akan bisa didengarkan sepanjang waktu ini. Dan ketika waktu juga nanti menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, rangkaian informasi warta berita berjaringan Aceh Lintas 17 Anda akan dengarkan.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: untuk sore ini akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di waktu tersebut, seperti tadi kita sampaikan, akan Anda dengarkan rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17.
1: Tahukah Anda? Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utama gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: Kita akan rangkaian lagu nantinya karena bisa dilanjutkan lagi dengan pendengar RRI Takengon. Selamat sore, kita akan berada di waktu yang menunjukkan 17 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17.
1: Ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai, PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Belabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini. Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawi Sumur. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pelayanan katerisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan resmi dibuka di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Pelayanan kateterisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan resmi dibuka di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Kota Banda Aceh pada Senin 31 Agustus 2026. Layanan ini menjadi layanan kateterisasi jantung anak pertama dan satu-satunya di Aceh, sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh penanganan penyakit jantung bawaan tanpa harus keluar daerah. Peresmian layanan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saadudin Jamal. Ia mengatakan, selama ini anak dengan penyakit jantung bawaan yang membutuhkan tindakan kateterisasi harus dirujuk ke Jakarta. Kondisi tersebut tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, tetapi juga waktu dan proses yang cukup panjang. Menurut Iliza, hadirnya layanan kateterisasi jantung anak di RSUD Meraksa menjadi langkah penting untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan penyakit jantung bawaan. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat Aceh kini memiliki akses pelayanan yang lebih dekat, sehingga tidak selalu harus melakukan perjalanan ke luar daerah untuk mendapatkan tindakan medis. Untuk diketahui, pelayanan kateterisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan di RSUD Meraksa Kota Banda Aceh ini menggunakan teknologi zero fluoroskopi, yakni metode intervensi jantung tanpa menggunakan radiasi sinar X. Dengan teknologi ini, tindakan medis dilakukan dengan bantuan teknologi pencitraan lain, sehingga paparan radiasi terhadap pasien, khususnya anak-anak, dapat diminimalkan.
2: Alhamdulillah, hari ini dengan Dr. Lira, yang sudah terbukti juga selama berapa lama kita melakukan pelayanan?
3: Dari Mei
2: sampai sekarang, dan banyak orang tua yang sangat berterima kasih anak-anaknya yang bisa disembuhkan karena kita perantara Allah memang, tapi juga peralatannya itu juga sudah yang paling terbaru saat ini. Kalau biasanya harus melakukan ronsen atau apa X-ray ya, X-ray yang itu radiasinya cukup tinggi. Tapi sekarang peralatannya
3: zero fluoroskopi, zero kontras.
2: Ya. Jadi udah nggak ada radiasi.
1: Penerapan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya RSUD Meraksa menghadirkan pelayanan penyakit jantung bawaan anak yang lebih aman dan modern. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda ke-67 pada 2 September menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 yang diperingati pada 2 September merupakan momentum untuk memperkuat upaya memajukan pendidikan, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Peringatan Hardikda bukan sekedar seremonial, tetapi semangat, perjuangan, dan masa depan pendidikan Aceh. Semua pihak harus bergerak bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Murtala Mudin mengajak untuk terus belajar, berinovasi, dan mewujudkan generasi Aceh yang hebat.
5: Kepada seluruh peserta didik, teruslah belajar, berkarya, dan berprestasi. Jadikan ilmu, iman, akhlak, dan semangat pantang menyerah untuk meraih masa depan yang gemilang. Kepada seluruh insan pendidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan, mari kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang berkualitas.
4: Adapun untuk diketahui, Hardikda bermula pada 2 September 1959 saat Presiden Soekarno meresmikan Kompleks Pelajar dan Mahasiswa Kopelma Darussalam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lhokseumawe. Pendengar, Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah. Berikut laporan reporter RRI Lhokseumawe, Saifullah Nordin.
6: Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi dan koordinasi penanganan pasca bencana yang digelar Satgas PRR Aceh bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Sekda dan para SKPK di Aula Kantor Bupati setempat Senin kemarin 31 Agustus 2026. Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri Dr. Imran mengatakan rapat tersebut merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, termasuk tentang penyerapan anggaran transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD dari pemerintah pusat yang sudah disalurkan 100% ke rekening daerah, sehingga uang tersebut bisa mempercepat pemulihan fisik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terdampak.
7: Kami dari Satgas PRRP pusat ya, itu setiap bulan akan memonitor itu terkait dengan beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama itu terkait dengan bagaimana serapan dari TKD maupun tambahan TKD yang dialokasikan untuk penanganan bencana. Kemudian yang kedua terkait dengan penanganan infrastruktur, ya, apakah itu sungai, jembatan, jalan, termasuk juga infrastruktur lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ya, ataupun perkantoran.
6: Selain itu, Imran menyoroti ketidaksesuaian antara pelaksanaan fisik dan realisasi anggaran di lapangan. Beberapa proyek pengerjaan tercatat sudah melewati proses tender, namun uang muka belum ditarik oleh pihak pelaksana. Pihaknya juga meminta agar pelaksanaan pekerjaan teknis dan pencairan anggaran berjalan seirama. Demikian Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar dari Lhokseumawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting di Aula Teuku Umar Seth Dakap Aceh Barat dan mencakup efektivitas pengelolaan penyediaan air minum tahun 2025 hingga triwulan 3 2026. Asisten Administrasi Umum Seth Dakap Aceh Barat Safrizal mengatakan pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan masukan terhadap pengelolaan dan kinerja perusahaan daerah air minum sekaligus menjadi dasar pemerintah daerah melakukan perbaikan.
9: Kita nanti bisa melihat rekomendasi yang mereka sampaikan ya. Karena ini kinerja, tentu ada rekomendasi-rekomendasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan daerah air minum. Kita harapkan pemeriksaan nantinya itu memberikan masukan yang luar biasa kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum kita.
8: Ia menjelaskan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk melihat efektivitas peran pemerintah daerah serta pengelolaan PDAM Tirta Melabuh dalam menyediakan layanan air minum bagi masyarakat. Safrizal juga meminta seluruh stakeholder khususnya Direktur PDAM dan Kepala Dinas PUPR menyiapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan tim pemeriksaan selama proses berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK Perwakilan Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Melabuh. Safrizal berharap pemeriksaan tersebut memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, pemeriksaan kesehatan mata gratis menjadi salah satu rangkaian bakti sosial TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan bersama TPPKK Gampung di SLB Negeri Melabuh. Selengkapnya disampaikan Fauza.
10: Pemeriksaan kesehatan mata gratis menjadi salah satu kegiatan dalam bakti sosial TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan bersama TPPKK Gampung di SLBN Melabuh. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan Saripah Nur mengatakan pemeriksaan mata menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk memberikan layanan tersebut, TPPKK menghadirkan dokter spesialis mata yang akan memeriksa langsung terhadap siswa SLBN Melabuh.
11: Hari ini kita juga menghadirkan dokter spesialis mata. Nanti anak-anak yang mempunyai masalah kesehatan mata minus itu akan diperiksa langsung oleh dokter Eka spesialis mata. Dan beliau pun bekerja sama dengan kami, tim PKK Kecamatan.
10: Sebagai dokter spesialis mata, Dr. Eka Safriati, SPM, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan ditemukan sejumlah gangguan kesehatan mata pada siswa.
12: Kita mendapati anak-anak dengan katarak kongenital, ada 2 pasien, kelainan refraksi, ada beberapa, dan kelainan saraf mata.
10: Menurutnya, kondisi penglihatan yang baik dapat membantu anak mengikuti proses belajar dengan lebih nyaman dan jelas. Karena itu, dukungan orang tua dan guru diperlukan agar anak yang mengalami gangguan penglihatan mendapat penanganan yang sesuai. Dalam kegiatan tersebut, penanganan diberikan sesuai kondisi yang ditemukan. Anak dengan konjuktivis mendapatkan obat-obatan, sementara pasien dengan katarak kognital diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di poli mata rumah sakit terdekat. Sementara anak yang mengalami kelainan refraksi mendapatkan kacamata sesuai dengan kebutuhan. Kepala SLBN Negeri Melabuh Zulkifli Abdullah menyambut baik pemeriksaan kesehatan mata tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin agar kondisi penglihatan siswa dapat terdeteksi sejak dini.
13: Anak-anak kami bisa terdeteksi yang mana mungkin yang butuh penanganan dan untuk lebih memudahkan kami juga dalam melakukan suatu pendekatan.
10: Ia berharap pemeriksaan kesehatan mata dapat terus berlanjut minimal setiap tahun dan jika memungkinkan dilaksanakan setiap semester sehingga yang membutuhkan penanganan dapat segera memperoleh tindak lanjut. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar, RRI Melabuh menggelar Technical Meeting Bintang Radio Indonesia 2026 untuk mematangkan persiapan peserta sebelum mengikuti audisi. Kembali reporter RRI Melabuh Fauza menyampaikan laporannya.
10: RRI Melabuh menggelar technical meeting Bintang Radio Indonesia 2026 untuk mematangkan persiapan peserta sebelum mengikuti audisi yang berlangsung di teras kantor RRI Melabuh pada Senin 31 Agustus 2026. Ketua Panitia Acara Bintang Radio RRI Melabuh Agustina mengatakan technical meeting penting dilakukan agar peserta memahami tahapan audisi, ketentuan penilaian, serta berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebelum tampil.
14: Hari ini mengikuti technical meeting supaya peserta bisa mendengarkan secara langsung yaitu pengarahan dari Dewan Juri apa-apa yang menjadi terkait dengan kriteria penilaian seperti apa pelaksanaan nantinya dan apa-apa yang harus dipersiapkan oleh peserta.
10: Selain mendapatkan pengarahan, peserta juga mengikuti pengambilan nada untuk lagu yang akan dibawakan saat audisi. Pengambilan nada dilakukan untuk dua kategori lagu, yakni lagu pop Indonesia sebagai lagu wajib dan lagu daerah sebagai lagu pilihan. Technical meeting diikuti 28 peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya, yang mana para peserta berasal dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Melabuh dijadwal akan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di lapangan depan kantor pos Melabuh yang terletak di Jalan Merdeka, Desa Suwa Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan. Dewan Juri Bintang Radio RRI Melabuh Ulfa Kadam berharap ajang tersebut dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus meningkatkan antusiasme dalam berbagai kegiatan.
15: Saya berharap lahirnya Bintang Radio khususnya di Aceh Barat mengembangkan

0: kegiatan apapun, khususnya Bintang Radio Republik Indonesia.
1: Sementara itu, Agustina optimis peserta yang nantinya terpilih sebagai perwakilan RRI Melabuh mampu meraih hasil terbaik pada kompetisi tingkat provinsi, bahkan melaju ke tingkat nasional. Bintang Radio Indonesia 2026 kali ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Melabuh dalam menyemarakkan Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawe Sumur. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
4: Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa beras alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada masyarakat Kecamatan Lawe Sumur. Penyerahan berlangsung di kantor camat setempat. Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bupati Salim Fakri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
5: Atas nama seluruh rakyat dan warga Aceh Tenggara, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan terhitung bulan Juli, Agustus dan September, 10 kilo per bulan. Hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara Karnodi berharap bantuan beras tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima serta disalurkan tepat sasaran.
6: Untuk Aceh Tenggara 958 ton untuk 16 kecamatan, 31.963 per triwulan, per 3 bulan sekali. Kita harapan kita semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.
4: Pimpinan cabang Perum Bulog Kutacani Muhammad Asrian menjelaskan penyaluran bantuan pangan beras di Kecamatan Lawe Sumur diperuntukkan bagi masyarakat di 18 desa. Ia menyebutkan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 958.890 kg beras bagi penerima manfaat di Kecamatan Lawe Sumur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, kebakaran kembali terjadi di Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, ludes terbakar pada Selasa pagi. Berikut laporan Fitra Jayadi.
7: Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, hangus terbakar pada Selasa 1 September 2026 pagi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Rumah milik keluarga Suryani yang berkonstruksi semi permanen ludes bersama seluruh isinya. Disebutkannya saat kejadian pemilik sedang tidak berada di tempat. Api juga merembet dan berdampak pada satu rumah milik Eman yang berada di sampingnya. Untuk menangani kebakaran tersebut, BPBD Aceh Tengah mengerahkan sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran, petugas damkar dibantu personel TNI, Polri, serta masyarakat berjibaku memadamkan api. Andalika menambahkan api dapat dikendalikan sekitar 20 menit dari waktu kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Adapun untuk penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke 0 km Indonesia Sabang. Harga udang di Kota Sabang mengalami kenaikan seiring menipisnya pasokan dari daerah pemasok. Kondisi tersebut membuat harga udang di tingkat pedagang kini mencapai Rp110.000 per kilogram. Berikut laporan Diah Novritaria.
8: Harga udang di Pasar Induk Kota Sabang mengalami kenaikan seiring berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah pemasok. Kondisi tersebut membuat harga udang naik sekitar Rp10.000 dibandingkan sebelumnya. Pedagang udang di Kota Sabang, Awi, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok udang yang masuk ke Sabang mulai terbatas dalam 2 pekan terakhir. Pasokan dari Lambaro, Aceh Besar, dan Sigli disebut mengalami penurunan sehingga pedagang kesulitan mendapatkan stok dalam jumlah normal.
9: Meningkat, Kak. Dia lebih mahal 10.000 dari kemarin. Karena ini udang lagi kurang. Stoknya agak banyak. Makanya udang agak tinggi harga sedikit. Per kilo kalau sekarang ini udang 35 biji 100.000. Kalau dulu 30 biji 100.000. Sudah 2 minggu udang stok ini. Nah, memang di sana kurang udang. Sigli kurang, Banda kurang.
8: Menurutnya, kondisi keterbatasan pasokan belum dapat dipastikan akan berlangsung hingga kapan. Bahkan untuk pasokan dari Sigli, pedagang memperkirakan tidak ada udang yang masuk pada hari berikutnya. Awi menyebut meskipun udang masih tersedia, jumlahnya terbatas dan harga dari daerah pemasok cenderung lebih tinggi. Kondisi tersebut turut mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang di Kota Sabang. Awi berharap pasokan udang dari daerah pemasok kembali normal sehingga harga dapat kembali stabil. Hingga saat ini, stok yang tersedia di lapak pedagang merupakan pasokan terakhir yang mereka miliki. Diah Novritaria melaporkan.
3: Pendengar, dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Tingkatkan kualitas kesehatan RSUD Aceh Singkil kini resmi hadirkan layanan endoskopi modern. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
10: Sebagai upaya memberikan pelayanan medis yang lebih komprehensif dan akurat, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Rumah Sakit Umum Daerah RSUD setempat secara resmi meluncurkan layanan endoskopi terbaru. Fasilitas layanan ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan diagnosis dan ditindakan penanganan gangguan saluran pencernaan secara cepat dan minim invasif. Direktur RSUD Aceh Singkil Dr. Mardiana Manik menyatakan bahwa kehadiran layanan ini merupakan tonggak penting dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah. Sebab selain komitmen untuk terus memperbaharui teknologi medis, dengan adanya layanan endoskopi ini, masyarakat kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar daerah hanya untuk mendapatkan pemeriksaan saluran cerna yang akurat. Sebut Dr. Mardiana kepada wartawan Senin 31 Agustus 2026.
11: Kalau target kami, kalau bisa tidak ada rujukan lagi. Tapi kalau untuk sekarang ini, target kami 50% ya dari jumlah pasien yang menderita sakit lambung.
12: Selain endoskopi, mungkin ada kedepannya akan dilengkapi lagi?
11: Ya, akan kita lengkapi lagi alat-alat yang lain untuk kedepannya. Yang pertama CT scan, CAT lab, dan mamografi. Tahun ini akan launching juga.
10: Kemudian, Dr. Mardiana menambahkan, selain peluncuran layanan endoskopi, RSUD Aceh Singkil juga akan terus melengkapi fasilitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terlebih baik dan profesional serta berkualitas kepada masyarakat. Sementara itu, di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengatakan selain kesiapan alat harus diikuti dengan kesiapan tenaga medis. Ia juga meminta layanan endoskopi ini dikelola oleh tim yang berkompeten sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan kesimpulan medis yang maksimal.
13: Ini alat kita dengan kehadiran endoskopi ini, alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan masyarakat nanti bisa terus datang kemari ya untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi ini endoskopi ini bukan kena untuk orang sakit saja. Tidak perlu sakit dia, kalau dia ada gejala-gejala kira-kira kelainan dalam tubuhnya, itu bisa diperiksa ke endoskopi ini. Jadi mengenai pembiayaannya itu melalui BPJS dengan kerjasama rumah sakit umum daerah kita ini. Jadi semua biayanya itu ditanggung oleh BPJS.
10: Kemudian Sapredi Oyon juga meminta pelayanan endoskopi ini dijalankan dengan standar yang baik sehingga masyarakat tidak perlu berobat keluar daerah. Serta Oyon menegaskan pemerintah daerah juga berencana akan menambah sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang canggih di RSUD Aceh Singkil seperti layanan chat lab, CT scan, dan mamografi. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 di 1 September 2026. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk sore hari ini. Kami rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengar yang berada di kediaman, Anda di manapun berada untuk waktu sekarang.

bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

Kesehatan Tinggi Gayo kami hadirkan, kita tempatkan untuk sore hari ini. Ada Bu Ati, selamat sore Bu Ati, sehat Bu Ati. Senang sekali untuk sore hari ini bisa menemani untuk sorenya. Sehat kita semua ya Bu Ati ya. Kebetulan sore ini lagi di Bukit Pepanyi, lagi di Sukarame, lagi rintik-rintik hujan. Ada pisang goreng dong untuk sore hari ini. Saya coba lihat dulu waktu kita untuk lagu yang dipilihkan sama Bu Ati untuk saat sore ini di Bur Pepanyi di Sukarame. Suka aja saya dengar lagu ini ya Bu Ati ya, kita dengerin aja juga. Salam untuk semuanya, salam untuk ibu juga.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Sudah ada kita sebenarnya di waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada untuk melangkah kita ke untaian lagu yang berikutnya. Biar apa ya, sekali waktu lewat ya Bu Ati ya, lewat waktunya.

Takengon, selamat sore untuk semuanya. Kita cukupkan dulu untuk untayan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo ini. Kita ke format-format yang berikutnya, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Sore yang dingin, sore yang sudah mendung-mendung sekali bahkan untuk saat sore hari ini. Dan untayan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo kita cukupkan. Dan saatnya mendengarkan untayan lagu-lagu religi. Dari sekarang kita song-song waktu maghrib yang akan segera tiba.

0: Halo sahabat sehat, sudah makan sayur dan buah hari ini? Sayur dan buah itu penting banget loh. Mereka kaya akan vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh, serat alami yang baik untuk pencernaan, dan antioksidan yang melindungi tubuh dari penyakit.
1: Aku suka wortel dan apel, enak dan bikin sehat.
0: Ayo biasakan makan sayur dan buah setiap hari. Jadikan piringmu penuh warna untuk hidup yang lebih bahagia. Sayur dan buah

0: kami hadirkan untuk melengkapi untayan-untayan yang tadinya sudah kita dengarkan sejak pagi-pagi sekali. Selalu ketika menjelang waktu sholat itu, untuk suasananya kita buat senyaman mungkin lagi, suasana teduh kita hadirkan untuk yang tengah beristirahat, kita akan menyongsong maghrib, suasana senjanya itu sudah kerasa sekali, mana mendung lagi, mungkin sudah hujan di tempat Anda, dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, menantikan untuk tilawah dan atau pengajian, juga kumandang azan maghrib dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i

بسم الله الرحمن الرحيم.

عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم

إن تصبك حسنة تسؤهم

قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر

Muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar RRI Takengon, waktu yang akan nanti menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan rakan warta berita sentral. Seiring waktu berlalu, saya juga undur diri dari ruang dengar Anda, dari rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkan di rangkaian yang sama, rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih pendengar dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Baik, pendengar, kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
3: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
2: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
2: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
6: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of
5: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
6: Dan ini kami menyediakan dukungan biaya hidup.
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga Gabungan Asosiasi Haji Khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
9: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya tidak iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
1: Baik.
9: Itu aja.
8: Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
10: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
9: Tidak ada hubungan apa-apa.
10: Lah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
9: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
10: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
9: Tidak ada.
10: Tidak pernah?
9: Tidak.
10: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
9: Mansur? Tidak.
10: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
9: Tidak ada.
8: Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Kumas bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
12: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
11: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
13: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
11: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
14: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
11: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
15: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
16: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumpulo Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumpulo Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
15: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
16: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
17: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
16: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
19: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
20: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
19: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
20: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
19: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut. Meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti menyajikan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan lanjut untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya juga akan lanjut untuk temani kebersamaan kita.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua pendengar. Lanjut untuk mimbar agama selanjutnya akan menemani kebersamaan kita. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, mimbar agama malam ini dengan dengan judul Berdagang dengan Kejujuran Meraih Keberkahan, selanjutnya akan kita dengarkan. Selamat malam dan stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Takengon.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah berdagang dengan kejujuran meraih keberkahan. Pendengar RRI, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya berbicara tentang bagaimana mendapatkan keuntungan. Lebih dari itu, bagi seorang muslim, berdagang adalah bagian dari ikhtiar untuk mencari rizki yang halal dan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Ayat ini pendengar mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara jujur, adil, dan atas dasar kerelaan. Karena itu, seorang pelaku UMKM hendaknya tidak hanya bertanya berapa keuntungan yang saya dapat, tetapi juga bertanya, apakah keuntungan ini halal? Apakah saya sudah jujur kepada pembeli? Dan apakah kualitas barang sesuai dengan yang saya sampaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, betapa mulianya kedudukan seorang pedagang yang menjaga kejujuran. Maka ketika kita menjual makanan, jangan mengurangi timbangannya. Ketika kita memasarkan produk melalui media sosial, jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Dan ketika kita mendapat keuntungan, jangan lupa menyisihkan sebagian untuk membantu sesama. Pendengar, UMKM yang dibangun dengan kejujuran mungkin tidak selalu menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, usaha yang halal akan menghadirkan ketenangan dan insya Allah keberkahan. Mari kita jadikan usaha bukan sekedar jalan untuk mencari uang, tetapi juga jalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap rupiah yang kita peroleh menjadi rezeki yang halal, membawa manfaat bagi keluarga, membuka lapangan pekerjaan dan menjadi amal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda. Untuk informasi waktu sholat isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya akan tiba sekitar pukul 19.48 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan menanti untuk sambungan kita ke Masjid Agung Ruhama Takengon untuk menantikan kumandang azan isya untuk penanda waktu sholat isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam, selamat menantikan waktu sholat isya tiba.

Dankie, Vader. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar Komandan Kodim Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Cijrudi Haryanto menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kondusivitas wilayah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Hal itu disampaikan Rudi saat menerima kunjungan Serikat Media Cyber Indonesia MSSI Aceh Tengah di ruang kerjanya. Rudi mengatakan Kodim 0106 Aceh Tengah akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam menangani berbagai persoalan termasuk pemulihan pasca bencana. Menurutnya, kondisi keamanan yang telah terjaga perlu dipertahankan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh isu negatif yang dapat memicu keresahan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

93 FM Rosato RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar setia Rosato dimanapun berada. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya. Ada drama radio yang selanjutnya akan hadir untuk menemani kebersamaan kita. Dan ya, untuk mini drama selanjutnya yang akan kita dengarkan pendengar dengan judul Jangan Anggap Sepele, produksi RRI Takengon. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Mam Perdua. Jumpa lagi kita di mini drama tema korupsi. Judul Jangan Anggap Sepele. Drama ini diperankan oleh tiga anak muda, Gio sebagai Alda, Cimol sebagai Dina, dan Ayu sebagai Nadia.
1: Nat, besok kita harus kumpulin proposal kegiatan kan?
2: Iya nih, aku belum selesai Al. Kamu gimana?
1: Alah, santai aja, tinggal kopas proposal tahun lalu, ganti tanggal sama nama kegiatannya, kan beres.
2: Serius Alda? Masa mau asal salin?
1: Ya kan yang penting selesai, dosen juga paling nggak ngecek kok.
2: Justru dari kebiasaan kayak gitu, kita belajar nggak jujur.
1: Alah, lebay, ini kan bukan korupsi.
2: Ya memang bukan korupsi secara hukum sih. Tapi korupsi itu berawal dari kebiasaan mengabaikan kejujuran dan juga tanggung jawab. Kalau kita terbiasa mencari jalan pintas, ya lama-lama bisa menganggap hal yang salah itu biasa dong.
3: Ada benarnya juga tuh kawan.
1: Bentar. Bendahara kelas baru kirim uang kas nih buat beli perlengkapan. Lumayan nih kalau kita pakai dulu buat nongkrong, nanti kita ganti pas ada uang.
3: Waduh, itu kan uang kegiatan lo Al.
1: Alah, tenang aja Nat, cuma pinjam doang kok.
2: Pinjam tanpa izin ya tetap aja salah Alda. Uang itu bukan milik kita. Bayangin kalau semua orang berpikir kayak gitu, ya lama-lama uang bersama habis karena dipakai untuk kepentingan pribadi.
1: Iya juga ya.
3: Aku pernah dengar loh kawan-kawan, banyak kasus besar justru berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap biasa. Kayak kamu tuh Al.
2: Betul Nadia, korupsi itu bukan muncul tiba-tiba. Dia dimulai dari kebohongan kecil, penyalahgunaan kepercayaan, atau merasa kayak gak apa-apa, itu melanggar aturan.
1: Jadi titip absen, pakai uang kas tanpa izin, sampai manipulasi laporan, itu juga bibit perilaku korupsi.
2: Tepat sekali, anak muda punya pilihan, membiasakan kejujuran atau ya membiasakan kecurangan.
1: Oke deh, proposal kita kerjakan sendiri, memang lebih capek sih, tapi hasilnya bikin kita tenang.
3: Dan uang kas jangan disentuh ya, kita gunakan sesuai kebutuhan kegiatan.
2: Nah, itu baru keren teman-teman. Integritas itu bukan soal diawasi ataupun tidak. Integritas adalah tetap melakukan yang benar meski tidak ada yang melihat.
1: Mulai hari ini, aku mau berubah deh. Daripada bangga karena pintar mencari celah, lebih baik bangga karena bisa dipercaya.
3: Setuju. Generasi muda harus jadi bagian dari solusi, bukan ikut melestarikan budaya curang itu.
2: Karena Indonesia yang bebas korupsi dimulai dari kita, dari hal-hal kecil dan dari sekarang.
0: Korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang mengabaikan kejujuran. Mari biasakan berkata jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang berintegritas.
4: Jujur itu keren, integritas itu masa depan. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri.
0: Nah, teman berdua, jangan memulai korupsi dari hal yang kecil. Biasakan untuk hidup jujur. Sampai berjumpa lagi di mini drama yang akan datang.

pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya untuk Anda, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Temani kebersamaan kita untuk malam ini dengan beragam pilihan lagu informasi lainnya juga yang masih terus hadir. Semangat, selamat malam untuk semuanya. Dan tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman Pro 2, pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, wah kapan ya? Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya, jaga alamnya.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua, untuk Anda pendengar setia Pro 1 di manapun berada. Ya, untuk beberapa informasi, kabar yang Nur juga akan terus sampaikan. Kali ini informasi dari rri.co.id. Ya, dikabarkan pendengar Thomas River Park masuk 3 besar polling sementara API Awards 2026. Thomas River Park kini menempati posisi 3 besar sementara dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia API Awards 2026 kategori destinasi kreatif, dan hal tersebut berdasarkan klasemen atau hasil polling sementara hingga 31 Agustus 2026 kemarin. Thomas River Park mengoleksi 2,54% suara. Destinasi wisata Aceh Tengah itu berada di peringkat ketiga di bawah Bali Panorama Alam Impian Kota Pekanbaru yang memimpin 71,69% dan Ataya Garden Kabupaten Bungo dengan 24,19%. Sementara itu ETH Maro Kabupaten Sijunjung berada di posisi keempat dengan 1,27% suara, dan posisi berikutnya ditempati Andreas Resort Kabupaten Pesawaran dengan 0,17%. Ya pendengar, posisi Thomas River Park masih sangat mungkin berubah karena periode voting masih berlangsung hingga 30 September 2026. Tiga destinasi dengan posisi terbaik nantinya akan diundang menghadiri Malam Puncak API Award 2026. Dan Malam Puncak API Award ke-10 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2026 di Geraha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ya, dengan waktu voting yang masih tersisa, dukungan masyarakat juga menjadi sangat penting agar Thomas River Park mampu meraih hasil terbaik dalam ajang penghargaan di bidang pariwisata tersebut. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, terus lanjut ya untuk beragam pilihan lagu dan informasi lainnya juga yang masih akan hadir untuk temani kebersamaan kita. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, semangat untuk pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Baik, untuk beberapa informasi kabar lainnya yang akan kami sampaikan berkaitan dengan pemerintah Aceh dan KPA berkuat kolaborasi pengawasan penyiaran. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMSI didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Dr. Amurtala MSI menerima audiensi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA di ruang rapat Sekda Aceh Selasa 1 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Taufik menyampaikan apresiasi kepada KPIA atas kontribusi dan upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta edukasi di bidang penyiaran di Aceh. Dan dia mengatakan pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan tugas KPIA, termasuk melanjutkan berbagai bentuk kolaborasi yang telah terbangun, dan menurutnya sinergi antara pemerintah dan KPIA penting untuk mendukung terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat. Dan melalui audiensi tersebut, pemerintah Aceh dan KPIA sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pengawasan penyiaran serta peningkatan literasi digital masyarakat di Aceh.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

21 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, rangkaian gebiar lingkungan kedua di Aceh Tengah resmi berakhir Selasa 1 September 2026. Kegiatan yang menyasar pelajar dari tingkat SD hingga mahasiswa itu ditutup dengan pembagian hadiah kepada pemenang lomba. Direktur Eksekutif LSM Lipga Aceh, Sunardi Gustiawan, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang tahun ini memasuki edisi kedua. Menurutnya, cara digelar untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan satwa sejak usia dini. Dalam rangkaian kegiatan, panitia menggelar 4 agenda utama seperti lomba menggambar satwa dilindungi, lomba peduli lestari melalui pungut dan pilah sampah, serta sosialisasi sumber ekonomi berbasis konservasi. Gebiar lingkungan kedua didukung Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan ACHK bersama sejumlah mitra dan pegiat lingkungan dengan fokus pada isu hutan, alam, lingkungan, dan keanekaragaman hayati.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, jumpa kembali di Ruang Rindu, temani kebersamaan kita. Buat Anda pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, untuk yang ingin gabung di Ruang Rindu, silahkan melalui nomor interaktif 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-708-25272.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu menemani kebersamaan kita. Pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, selamat malam, semangat selalu. Dengan beragam aktivitas, rutinitas, santai, jam-jam malam yang pendengar lakukan. Dan ya, semoga selalu bahagia setidaknya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ya, pendengar Black Brothers sendiri semula bernama Los Irientos, adalah grup band yang dibentuk sekitar tahun 1975 beranggotakan 6 pemusik asal Irian Jaya, Papua, yakni Hengki MS, Mirantoneng, Sumanti, ada Benny Batai, Joji Patipei Luhu, Amri Kahar, Stevie Mambor, kemudian ada David Rumagesan, dan Andi Ayami Seba juga menjadi melengkapi formasi grup band yang beraliran musik pop rock sebagai manajer. Ya, pendengar Black Brothers adalah grup musik legendaris beraliran progressive rock dan reggae asal Papua, dulu Irian Jaya, yang mencapai puncak kejayaannya itu di sekitar tahun 1970-an. Dan mereka tidak hanya dikenal karena musikalitasnya yang tinggi, tetapi juga karena pengaruh politis dan sosialnya yang kuat di kawasan Pasifik. Baik, dari Black Brothers, kita mau lanjut ya untuk dengarkan beberapa pilihan lagu lainnya. Kali ini ada Atik CB dengan Terlalu Sayang akan hadir untuk temani kebersamaan kita selanjutnya di Ruang Rindu malam ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Baik, selamat malam dan pendengar setia Pro 1 RRI Takeng On. Untuk ruang rindu ada beberapa pesan yang masuk ya. Oke, ada Kak Khatizah, pendatang baru, pendengar lama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam buat kakak penyiar dan semua kru RRI Takeng On. Mau request lagu Titip Rindu buat ayah. Terima kasih kakak, sama-sama. Terima kasih kembali. Dan ya, Oke, siap. Buat pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, ada telepon yang dari tadi berdering ya. Ya, kita mau angkat dulu. Untuk satu penelpon saja di sesi ini ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu enggak ya lagunya? Tapi ya Nur coba cari aja. Untuk pendengar setia Pro 1 di mana pun berada, semangat selalu dan yang pasti bahagia selalu dengan beragam kebaikan yang mendengar lakukan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Ya ada ada Abah. Iya, terima kasih buat Abah. Bener. Oke, siap Abah. Bolehlah puterin lagu Harapan Hampa. Lupa penyanyinya. Nanti Nur coba cari ya Abah. Oke, ada Bang Mus di Simpang Bali. Iya bener. Kayaknya langganan tiap bulan lagi nih. Oke, mau request lagu dari Dedi Dores, Titik Air. Salam buat semua. Kita dianggap ada ketika kita diperlukan, maka belajarlah terbiasa untuk tidak dianggap baik dan penting oleh orang lain. Karena sebuah tongkat akan dibuang oleh si pincang kalau dia sudah bisa berjalan.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 93 Pro 1 RRI Takegon, kadal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua, dan ada satu penelpon yang sudah masuk kembali. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Mas Boy.
0: Mas Boy di Meriah Jaya. Apa kabar, Mas Boy?
1: Udah lama gak pernah masuk.
0: Seminggu paling.
1: Satu minggu kan?
0: Iya.
1: Enggak, gak mau.
0: Sebulan ya?
1: Sebulan.
0: Oke deh. Dan sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Boy, mau sapa-sapa siapa?
1: Salam buat transfer buat semoga semua selalu bertahan.
0: Amin.
1: Bunda Nena tak mampu melalui kan menghadiri mandiri apelala mutual bang Mermer bang Herman kan satu di kalangan. Abang para tompi bangun masih di simpang baru cuma ya.
0: Oke, siap Mas Boy.
1: Satu mata tetap berada kan?
0: Iya.
1: Halo?
0: Iya.
1: Tetap berada kan?
0: Apa?
1: Lagunya tetap berada.
0: Enggak dengar.
1: Lagu buat kereta suji aja kan?
0: Kereta suji?
1: Kereta suji.
0: Serius dulu gak dengar di WA aja mungkin ya bang ya?
1: Lagunya kereta suji apa? Kereta
0: suji. Oke, siap. Lagunya dulu gak kedengaran judulnya, pas ngomong judul lagunya kayak pecah gitu suaranya Mas Boy.
1: Kereta suji.
0: Coba pelan-pelan.
1: Kereta suji.
0: Kereta seja.
1: Iya.
0: Oke, dari Blok Barat 3. Siap, ditunggu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih buat ya Mas Boy. Ya aduh, tadi gak gitu dengar memang untuk suaranya Mas Boy waktu ngomong judul lagu. Aduh, ini memang bahaya ya. Ada Mbak Selfie. Kak Nur, selamat malam. Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Dah pilek lagi. Oke, Mbak Selfie, lagunya dari Betaria Sonata. Judulnya Hati Yang Luka. Setinggi-tingginya gunung, lebih tinggi pandangan. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam apa Bang Mus? Mbak Selfie tunggu jawabannya. Mbak Selfie juga enggak jelas dengerin judul lagu Mas Boy. Oh iya, udah jelas, Kereta Senja. Walaupun tadi dengan penghayatan yang dalam banget gitu ya, dengerin apa sebenarnya judul lagunya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

가도 가도

Hardanilah dong ngemupi

capone tu vogliamo.

Kilo es berdiri.

Ha ha ha!

tepuk nih, tepuk pendidik kan.

Ada lagi. Jika ku balas materinya.

Ah.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا

الله أكبر الله أكبر

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Ihsan Arajuli. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat.

من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kepada kita masih dapat berhadir di Masjid Agung Ruhama ini dalam rangka berubudiah kepadanya melalui salat fardu subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah bersusah payah Nabi kita menuntun kita umatnya dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang dengan agama dan syariat seperti yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan pengamalan tersebut kita berkeinginan selamat, baik itu di kehidupan dunia, terlebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama beserta anggota, yang kita hormati Tengku Guru serta kaum muslimin dan kaum muslimah jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Jadi di dalam surah Toha yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi Allah mengatakan dirinya itu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis solah, dirikanlah solat. Lidzikri, untuk mengingatku. Ya, jadi ini ungkapan Allah di dalam surat Taha menyatakan dirinya itu Allah. Pertanyaannya mungkin bagi diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya itu Allah? Di dalam surat Taha itu, innani anallah la ilaha illa ana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya itu namanya Allah? Jadi ulama mengatakan
yang disebut dengan Asma'ul Husna itu dalam salah satu kitab 1000 jumlahnya. Jadi Asma'ul Husna itu menurut sebahagian daripada ulama 1000 jumlahnya. 300 nama tercatat di dalam kitab Zabur, 300 nama tercatat di dalam kitab Taurat, 300 nama tercatat di dalam kitab Injil, 99 nama tercatat di dalam Al-Quranul Karim, dan satu nama sebahagian daripada mufassir mengatakan terdapat di dalam suhuf Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ini mengatakan dirinya itu Allah? Secara hakikat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tapi kita dapat membaca dari yang tersirat untuk memaknai kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dirinya itu Allah. Yang pertama, kalau sekiranya alif yang pertama itu dihilangkan, jadi kata Allah itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama alif, kemudian lam, kemudian terakhir ha. Allah ada tasydidnya. Ternyata kalau seandainya alif yang pertama itu dihilangkan dalam kata Allah itu, Allah itu tidak merusak maknanya. Sebagaimana yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah yang ke-284. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Tidak ada alifnya. Jadi kalam yang dimaksud di sana adalah harfu zar. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka kalau kita kembali kepada ayat tersebut, bahwa sesungguhnya tidak ada yang kita milikin, kita hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak pakai. Kesehatan diberikan oleh Allah itu namanya hak pakai. Kekuasaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak pakai, hidup hak pakai. Kekayaan yang kita miliki hak pakai, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bukan milik kita. Kalau adalah kita beranggapan apa yang kita miliki hari ini milik kita, maka kita akan mati-matian mempertahankannya. Tapi kalau orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan milik kita, kita hanya diberikan oleh Allah untuk hak pakainya, maka ketika Allah cabut apa yang diberikan oleh Allah itu kepada kita, kita ridha. Ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan sehat, diberikan oleh Allah kepada kita, pada suatu saatnya nanti kita dalam keadaan sakit, kita ridha. Jabatan yang kita milikin suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita redha, tenang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hilang alif yang pertama. Kemudian dihilangkan lam seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Surah Al-Baqarah yang 255. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang tadinya lillahi, ini langsung lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu pun karena ada lamnya di sana, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sehingga ketika orang yang meninggal dunia itu di
dipahami oleh kita dengan kalimat roji, kan begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi roji, dari Allah kembali kepada Allah. Akan tinggal apa yang kita miliki. Karena roji itu adalah kembali kepada Allah. Dan setiap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, itu akan dikembalikan kepada Allah, akan diambil kembali. Hilang, kita hilangkan hanya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, huwallazi yunazzilul ghaitsa. Enggak ada lagi kata hu di sana, tetapi yang ada huwa. Huwanya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menurunkan hujan dari langit untuk manusia di atas permukaan bumi ini. Kita hilangkan alifnya, kita hilangkan lamnya, kita hilangkan hunya itu, tetap Allah itu maknanya Allah. Sebagaimana yang disinyalir oleh Allah subhanahu wa ta'ala di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Walaupun tidak ada yang tersisa lagi kalimatnya itu, maka tetap di dalam hati kita Allahu Akbar. Sehingga dengan demikian, ketika datang hari kiamat nanti, tidak ada lagi yang tersisa, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tersisa. Maka dengan demikian, kalaulah kita menyadari bahwa sesungguhnya setiap sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah barang titipan, maka ketika diambil oleh yang mempunyai titipan itu, maka kita harus ridha dalam menerima takdir tersebut. Maka ketika diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kepada kita, kita bersyukur. Dan ketika diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kekurangan harta, maka kita bersabar dalam menghadapinya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan istiqamah, tauhid kita tidak bergeser, sehingga mudah-mudahan kita di akhir kehidupan kita di alam dunia ini, kita tutup dengan kalimat yang paling terbaik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nafa'ana Allah wa bihi wa iyyakum kama nafa'a bi asal, innahu jawadun karim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik mendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Satu unit rumah hangus terbakar di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Bebesen, Aceh Tengah, Selasa pagi kemarin. Bupati Aceh Tengah resmi menunjuk Alam Suhada sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah setempat. Warta Tanoh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

Baik pendengar, berita yang pertama, kebakaran kembali terjadi di Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen,

0: dibantu personel TNI, Polri, serta masyarakat berjibaku memadamkan api. Andalika menambahkan api dapat dikendalikan sekitar 20 menit dari waktu kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Adapun untuk penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawe Sumur. Laporan Bambang Saputra.
2: Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa beras alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada masyarakat Kecamatan Lawe Sumur. Penyerahan berlangsung di kantor camat setempat. Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bupati Salim Fakri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
3: Atas nama seluruh rakyat dan warga Aceh Tenggara, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan terhitung bulan Juli, Agustus dan September, 10 kilo per bulan. Hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara Karnodi berharap bantuan beras tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima serta disalurkan tepat sasaran.
3: Untuk Aceh Tenggara 958 ton untuk 16 kecamatan, 31.963 per triwulan, per 3 bulan sekali. Kita harapan kita semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.
2: Pimpinan cabang Perum Bulog Kutacani Muhammad Asrian menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras di Kecamatan Lawe Sumur diperuntukkan bagi masyarakat di 18 desa. Ia menyebutkan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 958.890 kg beras bagi penerima manfaat di Kecamatan Lawe Sumur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pro kontra muncul ketika Bupati Gayo Lues menerima penghargaan terhadap program Gerakan Restorasi Ekonomi Kerakyatan dan sejumlah pengguna media sosial menilai program yang dimaksud belum berjalan dan Bupati Suhaidi langsung memberikan tanggapan. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
4: Pasca Bupati Gayo Lues Suhaidi menerima penghargaan dari iNews Group dan Serambi terkait program restorasi ekonomi kerakyatan, pro dan kontra muncul di jagat media sosial. Sejumlah netizen menilai program yang dimaksud sama sekali belum berjalan, namun telah menerima penghargaan dari beberapa pihak. Bupati Suhaidi berikan tanggapan terkait hal tersebut dan mengajak masyarakat untuk terus mengawal agar program dapat berjalan seperti yang diharapkan.
5: Itu memang ada di Lues menerima penghargaan. Saya juga tidak tahu penghargaan ini, cuma kan tidak mungkin juga kita nak tolak jangan pak jangan diberikan kepada kami. Nah, saya pikir mereka juga kan punya kriteria tersendiri barangkali untuk memberikan penghargaan ini. Aku sawari sih pak ya pak Anies. Saya takut ketika saya terima penghargaan, tapi di lapangan tidak seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan itu penghargaan itu tidak boleh kita tolak, itu harus kita terima. Tetapi itu harus menjadi motivasi untuk kita semua.
4: Ia menyebut program budidaya kopi telah berjalan dan kini sedang melakukan verifikasi terhadap bibit kopi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan. Begitupun, ia memberikan ruang diskusi secara terbuka terhadap hal yang perlu dipertanyakan sebelum disebarkan di dunia maya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Seratusan pekerja mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional atau PVN Tahap 2 yang dilaksanakan UPTD Balai Latihan Kerja BLK Redlong Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
2: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bandar Meriah Riswandika Putra secara resmi membuka kegiatan pelatihan vokasi nasional tahap 2 UPT di Balai Latihan Kerja BLK Redelung tahun anggaran 2026 di Aula BLK setempat Selasa

0: 1 September 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas BLKR Delong, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki dunia industri maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Dalam arahannya, Sekda Bener Meriah Riswandika Putra meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius serta menyerap ilmu dan keterampilan yang diberikan oleh para instruktur. Menurut Riswandika, pelatihan vokasi memiliki manfaat penting dalam meningkatkan peluang kerja. Dunia usaha dan industri membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Karena itu, para peserta diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi masing-masing. Ia juga berharap peserta yang menyelesaikan pelatihan di BLKR Delong benar-benar memiliki kualitas dan keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah Abdul Qadir dalam laporannya menyampaikan, peserta pelatihan APBN Batch 4 berjumlah 112 orang, terdiri dari 52 laki-laki dan 60 perempuan. Para peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Bener Meriah, tetapi juga berasal dari sejumlah daerah di Aceh seperti Kabupaten Aceh Tengah, Biren, Sigli, serta beberapa kabupaten tetangga lainnya. Abdul Qadir menjelaskan seluruh peserta mendapatkan sejumlah fasilitas selama mengikuti pelatihan berupa uang saku, pakaian praktik, konsumsi, buku modul atau materi pelatihan serta BPJS ketenaga kerjaan. Adapun paket pelatihan yang diselenggarakan meliputi servis sepeda motor sistem injeksi, pemasangan instalasi listrik sederhana, menjahit pakaian dengan mesin, membuat hiasan busana menggunakan mesin bordir manual, praktik office, peracikan minuman kopi, serta pembuatan roti. Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun membuka peluang usaha secara mandiri. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Haili Yoga MSI menunjuk Dr. Andes Alam Syuhada MM sebagai pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Penyerahan surat perintah PLT Sekda berlangsung di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Setdakap Aceh Tengah Selasa kemarin 1 September 2026. Alam Syuhada yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum ditugaskan sebagai PLT Sekda terhitung 1 hingga 30 September 2026. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat perintah Bupati Aceh Tengah yang disahkan pada 31 Agustus 2026. Alam Syuhada menggantikan Dr. Andes Mursid MSI yang memasuki masa pensiun atas permintaan sendiri mulai 1 September 2026. Dalam surat perintah tersebut, Alam Syuhada diminta berkoordinasi dengan Bupati Aceh Tengah terkait dengan kebijakan yang bersifat strategis dan prinsipil. Bupati juga berpesan agar tugas tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran pemerintahan. Penyerahan surat perintah tersebut juga turut disaksikan oleh Kepala Bapeda, Kepala BKPSDM, Kabak Organisasi, serta tenaga ahli Bupati Aceh Tengah. Surat tersebut juga ditembuskan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dan baik, berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabo melalui pemeriksaan kinerja oleh BPKRI Perwakilan Aceh. Selengkapnya disampaikan Tama Maulizar.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabo melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting di Aula Teuku Umar Setdakap Aceh Barat dan mencakup efektivitas pengelolaan penyediaan air minum tahun 2025 hingga triwulan 3 2026. Asisten Administrasi Umum Setdakap Aceh Barat Safrizal mengatakan pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan masukan terhadap pengelolaan dan kinerja perusahaan daerah air minum sekaligus menjadi dasar pemerintah daerah melakukan perbaikan.
3: Kita nanti bisa melihat rekomendasi yang mereka sampaikan ya. Karena ini kinerja, tentu ada rekomendasi-rekomendasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan daerah air minum. Kita harapkan pemeriksaan nantinya itu memberikan masukan yang luar biasa kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum kita.
2: Ia menjelaskan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk melihat efektivitas peran pemerintah daerah serta pengelolaan PDAM Tirta Melabuh dalam menyediakan layanan air minum bagi masyarakat. Safrizal juga meminta seluruh stakeholder khususnya Direktur PDAM dan Kepala Dinas PUPR menyiapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan tim pemeriksaan selama proses berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK Perwakilan Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Melabuh. Safrizal berharap pemeriksaan tersebut memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 pada 2 September 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Reporter Tisi Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 yang diperingati pada 2 September merupakan momentum untuk memperkuat upaya memajukan pendidikan, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Peringatan Hardikda bukan sekedar seremonial, tetapi semangat, perjuangan, dan masa depan pendidikan Aceh. Semua pihak harus bergerak bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Murtala Mudin mengajak untuk terus belajar, berinovasi, dan mewujudkan generasi Aceh yang hebat.
5: Kepada seluruh peserta didik, teruslah belajar, berkarya, dan berprestasi. Jadikan ilmu, iman, akhlak, dan semangat pantang menyerah untuk meraih masa depan yang gemilang. Kepada seluruh insan pendidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan, mari kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang berkualitas.
4: Adapun untuk diketahui, Hardikda bermula pada 2 September 1959 saat Presiden Soekarno meresmikan Kompleks Pelajar dan Mahasiswa Kopelma Darussalam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi dan koordinasi penanganan pasca bencana yang digelar Satgas PRR Aceh bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Sekda dan para SKPK di Aula Kantor Bupati setempat Senin kemarin 31 Agustus 2026. Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri Dr. Imran mengatakan rapat tersebut merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, termasuk tentang penyerapan anggaran transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD dari pemerintah pusat yang sudah disalurkan 100% ke rekening daerah, sehingga uang tersebut bisa mempercepat pemulihan fisik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terdampak.
7: Kami dari Satgas PRRP pusat ya, itu setiap bulan akan memonitor itu terkait dengan beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama itu terkait dengan bagaimana serapan dari TKD maupun tambahan TKD yang dialokasikan untuk penanganan bencana. Kemudian yang kedua, terkait dengan penanganan infrastruktur, ya, apakah itu sungai, jembatan, jalan, termasuk juga infrastruktur lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ya, ataupun perkantoran.
6: Selain itu, Imran menyoroti ketidaksesuaian antara pelaksanaan fisik dan realisasi anggaran di lapangan. Beberapa proyek pengerjaan tercatat sudah melewati proses tender, namun uang muka belum ditarik oleh pihak pelaksana. Pihaknya juga meminta agar pelaksanaan pekerjaan teknis dan pencairan anggaran berjalan seirama. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Satu unit rumah hangus terbakar di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa pagi kemarin. Bupati Aceh Tengah resmi menunjuk Alam Suhada sebagai PLT Sekretaris Daerah setempat. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG pendengar. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Ibu Nofrida. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Iya baik, langsung saja Ibu Nofrida, bagaimana pantauan dari BMKG sendiri di pagi hari ini, terkhususnya untuk cuaca di wilayah Tengah Aceh, Ibu, silakan.
2: Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG, pendengar CRRI dimanapun Anda berada. Untuk perkiraan cuaca di Rabu 2 September 2026, di wilayah Aceh bagian Tengah khususnya secara umum diperkirakan cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di Aceh bagian Tengah. Untuk hari ini diperkirakan terjadi pada menjelang sore hari hingga malam hari nanti. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologis di banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang, diharapkan untuk selalu waspada dan terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari BMKG. Lalu untuk perkiraan angin, umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan mencapai 4 hingga 40 km per jam. Lalu untuk potensi angin kencang hari ini berkisar antara 15 hingga 25 knot, berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, dan juga wilayah Fiji. Untuk suhu Aceh bagian tengah di kisaran 16 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 50 hingga 98%. Lalu untuk perkiraan gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu di sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Untuk potensi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter atau lebih, yaitu di kategori sedang, berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Mahambo, perairan Aceh Barat, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga di perairan selatan Simalu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Kami juga mengingatkan kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi. Lalu terakhir untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 55 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayolus, Lok Sumawe, dan juga wilayah Subulus Alang. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari kami, dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG yang untuk perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya baik. Tadi Ibu sebutkan untuk hotspot dan titik panas lumayan banyak. Berarti ya, apa dari BMKG sendiri memprediksi untuk beberapa hari ke depan apakah tidak ada hujan di wilayah tengah, Ibu?
2: Baik, untuk hujan justru meningkat Bang untuk beberapa hari ke depan. Ini khususnya untuk 3 hari ke depan, dimulai dari hari ini, hujan cukup meningkat di wilayah Provinsi Aceh. Jadi memang titik panas juga sedikit berkurang untuk beberapa hari ke depan.
1: Oke baik, terima kasih Bu Nofrida selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Bu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang, selamat pagi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Kami sampaikan pagi hari ini daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di kota Takengon Aceh Tengah. Edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Kita mulai dari komoditi daging ya, ada ayam broiler Rp33.000 per kilogramnya, masih stabil harganya. Selanjutnya ada ayam kampung. Ayam kampung per ekornya juga masih cenderung stabil di harga Rp90.000 per ekornya. Selanjutnya ada daging kerbau. Ini juga terpantau stabil harganya Rp170.000 per kilogramnya, masih sama dengan harga minggu lalu. Selanjutnya ada komoditi telur. Ini ada telur ayam boiler. Ini terpantau stabil harganya Rp1.800 per butir. Telur ayam kampung juga cenderung stabil harganya Rp63.000 per kilogramnya. Dan terakhir ada telur bebek asin, juga terpantau stabil harganya, masih sama dengan harga minggu lalu, Rp4.000 per butirnya. Nah, terakhir ada komoditi susu. Ini susu balita 1 hingga 5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram. Terpantau stabil harganya Rp43.000 per kotak. Ada susu bubuk setara Denkau 400 gram, terpantau juga stabil harganya Rp47.000 per kotak. Ada susu kental manis cap bendera 400 gram, juga terpantau stabil harganya Rp15.000 per kaleng. Terakhir susu kental manis cap Indomilk 400 gram, ini juga terpantau sama harganya, masih stabil dengan harga minggu lalu, Rp15.000 per kalengnya. Ya, baik pendengar, demikian telah kami sampaikan tadi daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon Aceh Tengah edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.